Liodra, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM Merari Pro 2 Bandung teman terbaik kamu. Yes. Siapa yang lagi nunggu-nungguin banget soal film Marvel ya, Avengers Doomsday. Jadi yang pastinya nih, sutradara film Avengers Doomsday, Anthony, ini bilang kalau lagi mengembangkan karakter superhero ikonik Marvel, terutama dalam menemukan keseimbangan cerita, guys. Nah, ya, di mana menurutnya menemukan keseimbangan antara memajukan cerita dan tetap menghormati karakter di Marvel Cinematic Universe yang udah dicintai penggemar itu dinilai sangat sulit, karena Anthony menilai bahwa para basis penggemar atau fandom terkadang tidak memiliki satu suara yang sama. Ada berbagai macam pendapat mengenai karakter yang mana yang disukai serta versi karakter seperti apa yang mereka sukai ataupun tidak gitu loh teman Pro 2. Jadi memang harus berhati-hati. Tapi yang pastinya, si Avengers Doomsday ini bakal dijodohkan tayang di bioskop di tanggal 18 Desember. Jadi tungguin aja guys.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Prodo FM. Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, siapa yang tadi malam merhatiin timnas Indonesia versus Malaysia? Jadi timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta hari Senin kemarin 28 September 2026 guys. Nanti juga aku bakal ngobrol tentang keseruannya seperti apa karena ya Rangga Hadiansyah kemarin malam nonton. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya keseruannya tuh kayak gimana dan seperti apa gitu teman Pro 2 ya. Di jam 8.30 kamu jangan kemana-mana, stay tune only on 96.7 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, teman berdua, masih bareng sama Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tadi aku udah nge-spill keseruan kemarin malam, tadi malam gitu ya, antara timnas melawan Malaysia. Dan ada yang spesial juga karena ada yang nonton langsung ke Jakarta. Kita akan, halo, jangan di-mute.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya baru bangun ya pagi hari ini ya.
1: Iya nih.
0: Oke, kenapa kamu tiba-tiba ada di kemarin di stadion gitu kan? Emang kayak gimana sih keseruannya?
1: Ya, namanya juga muda ya, tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sini gitu. Kalau ngomongin soal keseruan sih jujur seru banget ya. Alhamdulillah ini adalah kali kedua juga ke GBK dan GBK tuh selalu punya kesan yang luar biasa juga sih menurut aku. Mana kemarin kan timnasnya lawan Malaysia juga sih rival gitu, walaupun hasilnya kayak agak kurang gitu.
0: 0-0 ya?
1: Iya bener, 0-0.
0: Oke, okay. Tapi kamu gak apa-apa kan jauh-jauh dari Bandung cuman mendapatkan hasil 0, gak apa-apa kan?
1: Ya gak apa-apa sih, kecewa sedikit tapi terobatilah dengan suasananya GBK yang benar-benar seru. Dan menurut aku tuh selalu bilang ke orang kalau menonton bola minimal nonton timnas karena worth it banget buat ditonton gitu menurut aku.
0: Oh, oke, okay. Bersama seseorang kah kesananya atau sendirian
1: sendiri
0: aja
1: dong,
0: nih?
1: Always.
0: Biasa ya selalu alone gitu kalau misalkan kamu kemana-mana tuh sendirian aja ya. Oke, okay. Lanjut lagi nya kalau timnas ini ngelawan apa lagi nih abis ini?
1: Abis lawan Malaysia ini kan timnas tuh sekarang posisinya ada di klasemen kedua. Dan nextnya timnas bakalan main hari Kamis tanggal 1 Oktober. Ini bakalan ngelawan Bangladesh. Akan lawan Bangladesh. Sebentar ya, Mbak Winda, saya lagi di Gojek ini.
0: Allah.
1: Maaf, baru nyampe nih ojol saya.
0: Okay.
1: Nah lanjut teman peradua, oke mas maju aja. Nah jadi nanti timnas Indonesia bakal lawan Bangladesh di hari Kamis. Dan pastinya Indonesia wajib banget menang ya, karena kalau enggak, wah itu udah bakalan sulit buat masuk final.
0: Aduh, itu ada suara apa nih, aduh.
1: Kenapa?
0: Oke. Nampaknya suara anginnya begitu kencang gitu ya.
1: Oh iya. Maaf, coba. Ada nggak? Masih ada nggak suara?
0: Oke, okay, aman. Kan? Jadi yang pastinya habis ini berarti Indonesia lawan Bangladesh ya. Dan ini penentuan berarti harus minimal ada skor 1 gitu dari Indonesia ya?
1: Betul, Indonesia wajib banget menang buat bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena mungkin di semifinal atau finalnya bakalan ketemu bareng Thailand atau Vietnam.
0: Oke deh, tapi rencana bakal nonton lagi nggak?
1: Enggak deh, cukup dulu ya, karena lumayan juga ya pulang pergi ke sana ongkosnya ya Mbak Winda ya.
0: Akin deh.
1: Cukup juga tuh sebenarnya kalau dari segi permainan jujur ya banyak penonton ini cukup kecewa dengan permainan timnas di dua pertandingan ini karena bermain agaknya tuh kurang gitu, kurang dari harapan kita semua dari permainannya. Jadi setelah pertandingan pun malah banyak disebutkan di stadion ya, digemakan suara pelatih sebelumnya yaitu Shin Tae-yong. Jadi semua pada teriak Shin Tae-yong, Shin Tae-yong.
0: Oh my god.
1: Masih belum move on sebenarnya para.
0: Tapi asal pelatih yang sekarang enggak baper sih karena yang disebut Shin Tae-yong ya.
1: Betul. Kalau yang disebut saya mungkin lebih baper ya.
0: Kamu siapa? Siapa Anda gitu kan?
1: Iya gitu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya. Pro 2 FM.

Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.

bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Dani Dita, teman Pro 2 di jam 9 lebih 30 menit ini ya. Sudah tersambung via telepon, ini ada Kang Ahmad Muhajir ya, sebagai dosen dan ketua pengawas Syariah Les Gerah H2F Indonesia. Kita kan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kang.
1: Selamat pagi
0: Winda.
1: Winda.
0: Iya ya. Betul. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Amin. Nah, kita akan membahas nih, kita akan ngobrolin mengenai merawat toleransi di tengah keberagaman gitu ya, tema kita di pagi hari ini. Nah, kalau menurut aku panggilnya siapa nih, Kang Ahmad atau siapa nih? Aku Pak Ahmad.
1: Kang aja lah,
0: Kang. Kang aja ya. Kalau menurut Kang Ahmad sendiri ini seperti apa sih? Mungkin kita sebagai Gen Z mungkin yang mendengarkan kita ya, anak-anak muda, untuk bisa merawat toleransi di tengah keberagaman dan situasi saat ini nih Kang.
1: Sebagai Gen Z ya. Baik. Terima kasih ya kepada Teh Winda ini, dan menyapa dulu sahabat Pro ya di manapun berada. Cara merawat toleransi ya dalam keberagaman ini bagi anak-anak Gen Z ya hari ini, ya tentunya kan kita harus mengetahui dulu apa itu toleransi ya, begitu. Jadi toleransi itu kan sebetulnya ini ya dikenalkan memang di masa presiden keempat ya, zamannya Gus Dur. Teh Winda barangkali ingat ya. Nah itu. Nah, beliau menyampaikan ya di situ di menyampaikan dalam pidatonya gitu ya, bahwa memang setiap warga negara Indonesia itu ya harus mempunyai toleransi kan itu ya. Jadi sebetulnya toleransi ini sudah kalau dikaitkan dengan Islam, bahkan ini sudah ada sebetulnya di zaman ketika awal Islam hadir kan gitu. Itu yang disebut dengan kalau dalam istilah Islam itu adalah tasamuh gitu ya. Toleransi. Jadi tasamuh itu artinya toleransi. Yaitu menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Nah, begitu ya. Jadi kemudian dalam tadi ya keberagaman, tentunya Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk dengan beragam suku. Ada berapa coba suku Indonesia? Ada berapa ras? Ada berapa budaya dan agama? Nah, itulah keberagaman. Jadi keberagaman ini itu adalah kekayaan bagi kita sekaligus kekuatan kan gitu ya, sehingga Indonesia itu bisa tumbuh mandiri, bisa utuh gitu ya, itu hadir gitu ya untuk senantiasa menjaga kerukunan dan keutuhan negara begitu.
0: Baik. Terus juga ya kalau kita ngomongin soal toleransi, nah sebenarnya apa sih makna toleransi yang mungkin paling sederhana dan mudah dipahami oleh anak muda, dan sebenarnya anak muda zaman sekarang tuh mereka sudah mengerti toleransi belum sih gitu ya? Apalagi di era media sosial saat ini gitu kan, semua kayak blak-blak.

0: kita menggunakan teknologi ya, tidak digunakan dengan bijak, maka ya tentu itu akan menimbulkan, ya akan menyerap berbagai beragam informasi yang diterima. Sehingga itu akan menimbulkan kesalahpahaman, begitu. Nah tentu ini juga harus apa ya, menumbuhkanlah kesadaran kan gitu ya, bagi anak-anak muda hari ini betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga perbedaan kan gitu ya. Nah bagaimana sih contoh kan gitu ya, ini tips gitulah gitu ya untuk menjaga toleransi. Pertama, hindari menghina itu saja sebetulnya gitu ya. Jadi ketika kita apa ada perbedaan ya pendapat, hindari menghina, hindari mencaci maki atau melakukan tindakan diskriminasi gitu ya terhadap lawan kita. Kemudian tips berikutnya itu bersikap peduli dan empati. Nah, mungkin ini ya, itu yang harus terus di apa ya di sampaikan kepada anak-anak muda hari ini gitu ya. Jadi ketika nah ini kan sikap empati itu ya, karena dengan kemajuan teknologi kan sehingga dia berinteraksi dengan apa ya ya dengan gadgetnya kan gitu ya. Artinya ya di situ juga tetap harus ditumbuhkan sikap peduli dan empati
1: Iya,
0: gitu ya.
1: betul.
0: Gitu dalam apa ya ya terhadap orang lain ya, terhadap orang lain sehingga kita dapat membantu gitu ya untuk senantiasa terus memahami dan menerima perbedaan. Nah, berikutnya itu adalah terbuka untuk bertukar pikiran. Nah, jadi dengan apa ya kemajuan teknologi hari ini ya tentunya kan itu kita jadikan sebagai alat ya apa media itu atau teknologi itu sebagai ruang terbuka untuk bertukar pikiran, berdialog kan itu ya, terbuka dan konstruktif apa konstruktif gitu ya, dalam itu insya Allah dapat membantu kita dalam memahami perbedaan dan membangun toleransi gitu ya.
1: Iya, benar banget. Jadi toleransi itu bukan hanya di dunia nyata, tapi sekarang juga kan karena eranya media sosial, media digital,
0: Betul.
1: jadi toleransi juga bisa dilakukan di media
0: Bisa.
1: sosial gitu ya. Apalagi kan media
0: Betul,
1: sosial
0: betul.
1: berkaitan dengan seluruh orang di dunia gitu ya, Kang ya.
0: Iya, betul, betul,
1: Bener.
0: betul itu.
1: Kadang tuh ya anak-anak muda terpancing terselut
0: Nah,
1: emosinya
0: itu.
1: di media sosial gitu loh.
0: Iya,
1: Oke.
0: betul, Fendi.
1: Nah, mungkin terakhir dari Kang sendiri nih untuk teman-teman Pro2 di rumah,
0: Ya.
1: apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikannya nih untuk si toleransi ini, Kang?
0: Pesan-pesan ya. Mungkin pesan-pesannya apa ya? Jadi ya marilah kita menumbuhkan kesadaran ya. Yang pertama itu. Jadi kesadaran diri tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Menghormati, menghargai setiap perbedaan. Begitu ya. Ya bagaimana kita bahkan targetnya bagaimana kan bisa terwujud Indonesia ini lebih aman, lebih sejahtera gitu ya. Tidak ada konflik, pertikaian gitu ya, kerusuhan. Itu yang diharapkan juga. Ya ini sangat penting kan gitu ya untuk untuk menciptakan, membantu ya, untuk membantu menciptakan lingkungan gitu ya, sehingga toleransi ini adalah kunci. Intinya toleransi itu adalah kunci untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah Tewindi ya.
1: Baik, terima kasih banyak Kang Mas. Semoga juga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di pagi hari
0: Ya,
1: ini.
0: sama-sama ya.
1: Selamat beraktivitas
0: Siap.
1: kembali, Kang. Selamat pagi.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Win harus pamit ya. Abis ini bakal ada Rai Alifa yang bakal nemenin kamu. Thank you so much untuk kamu guys. Minta pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman-teman di Info Pro 2, Santi siang bersama Raya Alifa. Taylor Swift meraih penghargaan Video of the Year di MTV VMAs 2026 yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles. Dan juga ini menjadi salah satu panggung besar bagi Madonna dan juga Taylor Swift. Madonna juga menjadi salah satu nama paling mencuri perhatian sejak membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Confessions 2, dan juga Best Collaboration bersama dengan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Info Pro 2. Phoebe Bridgers merilis on video soundtrack film Prime Time yang dibintangi oleh Robert Pattinson dan juga menjadi bagian dari soundtrack sekaligus mengiringi bagian akhir film tersebut. On video mengambil elemen dari scoring karya Ari Balozan sebelum berkembang dari pembukaan yang lembut, dan juga Prime Time disenarai oleh Lance Oppenheim dan terinspirasi dari program televisi To Catch a Predator. Info Pro 2. Sophia Cutseye merilis sebuah rilisan lagu solo pertama dengan cover Never Tear Us Apart yang menjadi bagian dari soundtrack Forgotten Island dan juga menjadi salah satu lagu original milik INXS. Lewat lagu ini, Sophia ingin membawakan nilai-nilai yang dekat dengan kehidupannya, mulai dari budaya, perempuan, keluarga, dan juga persahabatan. Dan rilisannya juga menjadi salah satu angin segar bagi para penggemar karena Sophia saat ini tengah menjalani hiatus dari Cat's Eye untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, welcome back with Raya Alifa di Santai Siang. Hai hai teman Pro 2. By the way, Raya juga bakalan teman Pro 2 pastinya untuk temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Karena nanti sampai jam 12 siang kamu bisa langsung untuk request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu yang pengen kamu dengerin di pagi menuju siang nih teman Pro 2. Pagi hari ini Raya juga mau menyapa teman-teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada dari Fahmi. Hai Kak Raya, selamat pagi. Selamat pagi juga Fahmi. Fahmi pengen sedikit throwback katanya Kak, karena kemarin ngeliat Iqbal di Pesta Pora, pengen dong diputerin lagunya Coboy Junior yang Ea. Oke deh, kalau kita reputin lagunya ya. Terus juga teman Prado ada juga nih pagi hari ini dari Sruni. Sruni mau request dong Kak lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Makasih Kak, sama-sama Sruni. Oke deh, aku puterin lagunya spesial buat teman Prado ya. Buat teman Prado juga yang pengen diputerin lagunya, boleh banget kamu tinggal langsung aja untuk WhatsApp Prado Bandung ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

teman Pradua. Dan di siang hari ini Ray juga masih bakalan ya untuk bisa yang namanya nge-spill lagi dan juga muterin lagi lagu-lagu yang pengen kamu dengerin nih teman Pradua. By the way, di siang hari ini ada dari Bang Fahri, katanya pengen throwback dong ke lagunya dari The Script Young Rain. Oke deh, kalau kita puterin lagunya ya. Terus juga teman Pradua ada juga dari Intan. Hai Intan, Kak selamat siang. Selamat siang juga. Pengen dong diputerin lagunya dari Judika yang Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Oke, here we go.

0: Kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Rizka Maleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Wakil Teman Pro 2 pastinya masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Raya Alifa. Masih juga bacain ini requestan dari teman-teman Pro 2 Bandung. Iya, kita juga teman Pro 2 nih bakal muterin lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini. By the way, di hari ini juga ada dari Intan. Katanya, Kak, pengen muterin lagunya dari JJ dong, dari Aku JJ yang Lihat Kebunku katanya. Oke deh, kalau gitu aku puterin lagunya buat kamu. Dan juga ada dari Adit, pengen lagunya Delantis yang Lampu Merah. So here we go teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, Raya tungguin banget nih sampai nanti jam 12 siang.

0: istilah heat stroke, apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa sering

dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma

Teman Prodo saat lagi di jam 11 lewat 43 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk Wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: sini, aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

dulu MM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 hari ini spesial banget nih di Business Talk. Hari ini kita bakalan ngobrol ya Teman Pro 2 barengan sama Kang Asepul Mubarokah Shum. Jadi Kang Asepul ini punya sebuah bisnis yang menurut aku tuh ini bisnisnya tuh kayak apa ya, dia tuh kayak bisa masuk ke semua hal ya Teman Pro 2. Kayaknya dessert bisa, makanan ringan bisa, makanan berat kayaknya juga bisa nih Teman Pro 2. Tapi sebelum kita kenalan sama produknya, kita kenalan dulu nih sama Kang Asepul ya panggilannya ya. Selamat siang Kang.
1: Selamat siang.
0: Oke, panggilannya Kang Asepul bener ya?
1: Ya.
0: Oke. Kang Asepul nih, by the way, di hari ini kan kita bakal ngobrolin soal Madu Nawara. Ya, ini betul. Adalah bisnis dari Kang Asepul.
1: Betul.
0: Ini udah dari tahun berapa, Kang?
1: Sebetulnya mengawali bisnis madu tuh 2019 teh.
0: 2019.
1: Pas COVID lah.
0: Oh, pas COVID. Itu waktu itu awal mulanya kenapa, Kang? Apakah waktu itu memang karena terinspirasi dari COVID atau bagaimana?
1: Sebetulnya kalau untuk mengetahui madu dan suka konsumsi madu itu udah dari lama,
0: Kak. Oh, oke. Okay. Awalnya konsumen.
1: Betul. Okay. Dan kebetulan saya juga kan buka tempat terapi. Buka tempat terapi. Kebetulan 2019 menuju 2020 fast COVID itu saya tuh dilarang untuk buka, Kak.
0: Oh, okay.
1: Dilarang untuk buka praktek.
0: Karena tadi ada pembatasan ya.
1: Betul.
0: Waktu pas COVID ya, Kang ya.
1: Karena okay. Kan kalau yang namanya terapi itu ada kontak fisik ya.
0: Bener, masa nah. Dari jauh ya.
1: Betul.
0: Bluetooth.
1: Gak bisa kan. Okay. Bisa jarak jauh gitu.
0: Iya, harus dikenain ya.
1: Betul.
0: Okay,
1: okay. Waktu itu aduh, kata saya nih gimana nih akhirnya. Banyak klien yang nanyain tuh gimana, okay. Kak, ada nggak katanya punya nggak untuk produk kesehatan gitu, madu lah gitu, madu murni gitu, madu. Nah, saya barulah terinspirasi. Jadi memang awal mula 2019 menuju 2020 tuh permintaan langsung bus gitu,
0: langsung, okay.
1: Banyak.
0: Soalnya langsung
1: kan
0: banyak
1: pas lagi COVID itu loh, Kak.
0: Oke, okay. Nah berarti kan ini ada peralihan bisnis ya dari,
1: betul,
0: Kang Asepul dari terapi dan akhirnya berjualan madu. Dan aku ingat banget pas waktu pas COVID itu orang lagi butuh-butuhnya vitamin.
1: Betul.
0: Madu tuh lagi perlu-perlunya.
1: Betul.
0: Ya Kang ya. Nah,
1: betul.
0: Berarti saat pertama kali punya Madu Nawara itu Kang Asepul mendapatkan madunya sendiri dari mana, Kang?
1: Nah,
0: kan ada pembatasan di mana-mana kan pas itu ya.
1: Betul.
0: Gimana
1: nah,
0: tuh Kang?
1: Waktu itu tuh saya tuh nyari ini tuh ya, nyari kayak bandar lah atau pengepul lah ya gitu ya, pengepul madu. Saya ngambil dari sana dan dijual lagi kepada pasien tuh, pasien terapi yang memang udah langganan gitu. Ternyata memang pesanan membludak akhirnya pada tahun 2021 2022 kan udah ini ya tuh ya.
0: Udah agak landai.
1: Betul. Nah, waktu itu kata saya nih kayaknya tempat terapi harus dibuka lagi deh. Tempat terapi buka lagi, madunya pun jalan deh.
0: Oh, jadi megang dua justru.
1: Betul.
0: Setelah itu
1: madunya jalan,
0: okay.
1: Juga akhirnya ketika saya ngambil dari pengepul kan, ketika saya nerangin ke klien itu kurang inilah gitu teh, kurang ngeboom gitu. Kata saya nih kayaknya harus saya terjun langsung deh gitu.
0: Oke, biar
1: akhirnya
0: lebih paham banget gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Akhirnya pas ketika nyari temen yang memang langsung ini pemanjatnya langsung.
0: Okay.
1: Saya ikut ke hutan.
0: Oh, aku juga ikut ngambilin madunya.
1: Ngambil
0: oh,
1: madu. Okay. Cuman kalau saya bagian di bawah deh.
0: Gitu ya. Jadi tim support aja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yang manjatnya ada temen.
0: Oke, okay. Nah waktu pas Kang Asepul akhirnya kayak, oh kayaknya aku harus ikutan nih. Harus ikutan tahu dari awal sampai dengan akhirnya. Itu waktu itu kejadian apa yang bikin Kang Asepul kayak berpikir seperti itu, Kak? Apakah mungkin ada yang komplain atau ada yang bagaimana?
1: Sebetulnya kepikiran kayak gitu tuh karena pengen lebih meyakinkan gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: okay.
1: Yang lebih tepatnya, oh iya ini ketika saya nawarin madu saya tuh terjun langsung loh gitu ke hutan gitu. Meskipun memang tidak setiap hari. Kalau tim kita tuh ada 3 teh, 2
0: okay.
1: Orang yang manjat dan mungkin saya yang selalu bolak-balik lah. Bandung Garut. Soalnya ngambilnya dari Garut teh.
0: Oh dari Garut.
1: Dari Gunung Guntur.
0: Oh, agak
1: Gunung
0: jauh
1: Guntur.
0: Ya,
1: agak
0: lumayan
1: jauh.
0: Banget ya gitu ya.
1: Makanya pas kalau lagi mau manjat tuh kita berangkat pagi, pulangnya petang gitu.
0: Jadi memang harus per waktu banget ya.
1: Betul.
0: Kang Asepul ya. Nah, berarti waktu pas awal-awal punya Madu Nawara nih Kang Asepul ya. Apa yang paling Kang Asepul persiapkan pertama kali saat itu?
1: Waktu itu sebetulnya nge-branding ya, nge-branding dulu. Soalnya kan orang tuh nggak tahu Madu Nawara tuh mana sampai sekarang pun mungkin banyak yang belum tahu ya Teh ya.
0: Mungkin ya, siapa tahu tapi tahu. Siapa tahu banyak yang tahu ya Kang ya.
1: Makanya kata saya ini nge-branding dulu nih gitu, madu Nawara gitu. Ya memang madunya tuh jenis madu tuh banyak sekali Teh. Ada yang dari lebahnya ya. Ada Trigona, Dorsata, Melipera, Cerana dan masih banyak.
0: Itu menghasilkan madu yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Oh, oke.
1: Ada juga, nah Trigona itu ukurannya tuh, Teteh tahu laron nggak?
0: Tahu.

0: Kan ada sisirannya ya.
1: Iya.
0: Itu pas ketika dibuka teh
1: langsung rapi.
0: Betul. Oh, yang sering okay. Teteh lihat di media sosial. Hmm? Terus ada videonya pas lagi digigitnya krek gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu Melifera. Cuman mungkin okay. Ada tambahan suara yang memang menggiurkan.
1: Oh, tapi dia enggak se-crunchy itu sebenarnya.
0: Enggak,
1: oh,
0: sebetulnya. Terkecuali ya. Memang kita dinginkan dulu sih sebetulnya. Okay. Misalkan disimpan di freezer atau di kulkas gitu ya, itu bisa mungkin crunchy gitu.
1: Oke, okay. Nah ini kenapa namanya madu nawara nih Kang Saiful?
0: Sebetulnya nawara tuh nama istri saya sih.
1: Oh gitu.
0: Jadi
1: oh,
0: emang
1: dipersembahkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi
1: so sweet.
0: Kata nama nawara tuh nama istri saya kok Pak buat produk madu saja.
1: Oh gitu, karena istrinya semanis madu.
0: bisa jadi.
1: Oke, okay. Nah ini nih Kang Saiful, kan berarti kalau misalkan untuk bisnis ini sendiri, madu itu kan sebenarnya kayak orang itu tuh semua orang Indonesia rata-rata suka madu.
0: Betul.
1: Ya Kang Saiful.
0: Betul,
1: ya. Nah betul. Berarti apa nih tantangan yang Kang Saiful tuh paling rasakan pas awal-awal membuat usaha madu nawara ini Kang? Tantangannya
0: yang
1: apa?
0: Yang paling ini sampai dari dulu sampai sekarang tantangannya kita tuh dengan yang ngeboom harga minim loh teh.
1: Oh gitu.
0: Betul. Soalnya kan kayak yang usaha-usaha yang udah gede, yang udah punya nama, terus dia punya modal yang cukup besar, itu menjatuhkan harga tuh memang tidak, maksudnya masih ada perhitungan yang masuk lah gitu. Nah untuk kita UMKM yang masih kecil, yang masih bertumbuh, mungkin tantangannya di sana.
1: Karena nggak bisa semurah itu.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Karena operasional kita dalam mengambil madu, prosesnya segalanya tuh memang masih kecil ininya ya, UMKM masih tahap perkembangan. Ya mungkin itu teh tantangannya. Cuman di sisi lain itu tuh jadi semangat kita teh. Oh, berarti ketika kita bisa mencapai yang memang perhitungannya udah pas, kita bisa deh ngambil seperti itu.
1: Okay.
0: Sama ini terkadang membandingkan harga dengan mohon maaf ya teh ya, terkadang itu yang di online shop itu banyak yang ngejual madu sangat murah dan itu nggak tahu keasliannya.
1: Oh gitu. Nah, justru justru madu yang murah tapi ternyata abal
0: ya,
1: gitu ya
0: Kang. Takutnya ya, takutnya terkecuali memang itu perusahaannya udah gede banget, terus udah terpercaya, memang lagi dalam tahap ngasih diskon aja gitu.
1: Oh,
0: itu
1: gitu,
0: bisa jadi.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalkan yang memang di sisi lain memang ada campuran dan lain-lain, itu mungkin itu yang harus hati-hati.
1: Harus hati-hati banget. Betul. Ya berarti ya teman berdua, karena memang dari dulu sampai dengan sekarang ya, itu tuh memang banyak banget pastinya cara-cara untuk bisa membedakan madu yang asli dan madu yang palsu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah dari Kang Saiful nih kan sumber terpercaya hari ini ya, gimana cara membedakannya yang paling kita bisa lakukan di rumah gitu Kang?
0: Jujur
1: kalau
0: sih,
1: kalau Kang Saiful kan bisa langsung terjun ke lapangan.
0: Betul,
1: ya
0: betul, betul,
1: kita kayaknya belum bisa gitu ya Kang. Cara sederhana apa nih Kang yang paling bisa kita lakukan?
0: Jujur saat ini sangat susah teh.
1: Oh kenapa?
0: Kenapa? Kenapa sangat susah? Karena berinovasi teh. Berinovasi orang tuh ketika ini cari nih misalkan aromanya campuran apa aja nih yang bisa aromanya mirip dengan madu. Terus kita cari warnanya, rasanya yang bisa mirip dengan madu gitu. Akhirnya mereka campur sehingga mirip sekali dengan aroma, rasa, karakteristik semua madu mereka bisa ambil. Dan itu udah terjadi.
1: Jadi justru Oknum juga semakin berkembang.
0: Betul.
1: Ya, semakin berusaha.
0: Betul.
1: Untuk emang membuat madu palsu gitu ya, ya Kang ya.
0: Itu. Banyak okay. sekarang yang udah kegerebek dan lain-lain. Nah itu terkadang pokoknya kalau misalkan jualan madu tuh kayak jualan kepercayaan loh teh.
1: Kenapa tuh Kang? Sampai segitunya kenapa tuh Kang?
0: Saking susahnya kan?
1: Iya.
0: Ini,
1: sih, bener-bener.
0: Ini misalkan madunya madu asli murni gitu, tapi kalau misalkan semua orang yang jualan kan memang bilangnya
1: madu
0: barang
1: murni.
0: Kita bagus kan,
1: okay.
0: murni. Cuman gak tahu kalau misalkan ini emang murni untuk usaha aja. Yang penting agak apa-apa, semuanya halal deh cara gitu.
1: Benar-benar sih teman pro gitu. Dua. Karena kita tahu banget ya Kang ya, mungkin
0: betul.
1: Dari Kang Saiful juga dari sebelum jualan madu pasti tahu kalau misalkan
0: betul.
1: Madu itu tuh sangat kontroversial banget
0: betul,
1: dengan
0: betul.
1: Madu yang palsu atau madu yang dicampur gula. Itu banyak banget ya Kang Saiful ya
0: sekali.
1: Teman pro dua. Nah ini juga ada beberapa yang bertanya nih Kang Saiful. Tapi kita bakalan take a break sebentar ya Kang ya. Kita bakalan dengerin lagu dulu teman Pro 2. Nanti kita kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: Youtube yang berada masih barengan sama Relipa pastinya di Santai Siang dan masih ngobrolin soal Madunawara barengan sama Kang Sepul di sini teman Pro 2. Nah, Kang Sepul di siang hari ini udah ada yang bertanya nih Kang. Siang Pro 2, selamat siang. Mau tanya dong tentang madu, bener gak sih madu lebih baik disimpan dalam wadah botol kaca dibandingkan botol plastik? Katanya Kang.
1: Oh iya, kalau misalkan untuk penyimpanan ya Kak ya? Untuk penyimpanan betul kalau misalkan dalam jangka lama itu lebih bagus di botol kaca.
0: Lebih bagus betul, di botol kaca.
1: Karena memang kita kan nggak tahu ya bahan dari plastik yang kita pakai itu kan takutnya mengandung BPA dan kandungan yang lain. Kalau misalkan dari kaca lebih aman. Akan tetapi kalau misalkan kita mau packing kirim ke luar pulau misalkan atau ke luar kota itu bisa jadi pertimbangan sebetulnya botol plastik tuh. Karena memang kalau botol plastik itu kan memuai ya.
0: Iya.
1: Ketika kekocok mungkin masih aman. Tapi kalau misalkan botol kaca ada riskan pecah juga tuh di perjalanan.
0: Oh gitu itu ya. Jadi perkiraannya tapi, gitu ya Kang ya.
1: Tapi kalau misalkan kita untuk nyimpen di rumah, botol kaca rekomendasi. 1 tahun, 2 tahun, saya pernah 2 tahun nyimpen loh Teh.
0: Nyimpen madu?
1: Makanya kan pernah dengar tuh madu tuh kayak gak ada expired.
0: Iya, itu bener gak sih Kang?
1: Madu murni, betul. Oh. Saya coba waktu itu, saya sebetulnya bukan sengaja ya. Waktu itu nyimpen di etalase dan aduh ini kok masih ada kata saya nih madunya madu yang 2 tahun kebelakang.
0: Oh gitu, justru ketemunya tuh karena gak sengaja betul. Gitu ya.
1: Pas lagi beres-beres di etalase ternyata terselip ini 1 botol gitu. Saya cobain lah. Gak ada masalah Teh. Pencernaan masih aman, sayanya masih aman. Cuman memang rasanya agak berbeda.
0: Nah karena dia pengaruh dari betul, tempat penyimpanannya suhu, juga gitu ya Kang ya.
1: Tempat. Cuman dari segi keamanannya ya ternyata saya gak apa-apa gitu masih baik-baik.
0: Dua tahun. Oke. Nah kalau dari Kang Sepul juga nih Kang, kalau melihat bisnis madu di Jawa Barat gitu ya, apakah menurut Kang Sepul kalau teman-teman Pro 2 ingin memulai karir usahanya dengan menjadi pengusaha madu itu masih bisa diperhitungkan nih Kang di tahun-tahun ini kalau menurut Kang Sepul bagaimana?
1: Untuk di tahun-tahun ini Teh, apalagi sekarang tuh masyarakat tuh udah mulai ini ya, udah mulai terbuka wawasannya terkait tradisional.
0: Benar,
1: Terus kesehatan.
0: Jadi lebih sukanya tuh maintain ya sekarang betul. Dibandingkan menyembuhkan gitu ya Kang ya.
1: Bahkan sekarang anak muda, anak kalau dulu tuh kan usia 50, 60, 70 barulah nyari tahu
0: iya,
1: terkait obat.
0: Benar.
1: Sekarang anak muda itu kayak udah jadi kegiatannya atau wellness lah ya. Jadi misalkan kehidupan sehat tuh memang udah diminati oleh anak muda juga sekarang. Jadi kalau misalkan untuk bisnis madu ya mungkin bisa masuk list lah gitu untuk usaha kita.
0: Okay.
1: Cuman kita ininya Teh apa kayak mengemasnya lagi-lagi. Kemasan. Kalau anak muda tuh kan ngelihatnya packaging ya.
0: Benar-benar.
1: Ah, ini menarik gak nih gitu misalkan.
0: Ini emang, estetik gak nih?
1: Benar. Kalau misalkan ya kalau misalkan untuk anak muda ya cari cara yang paling untuk sekarang tuh kayak hampers gitu.
0: Iya, benar-benar bagaimana berarti yang paling bukannya paling tapi yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana cara mengemasnya betul. Gitu ya Kang supaya bisa masuk juga ke pasaran anak-anak betul. Muda betul, gitu. Betul. Oke. Nah, kalau dari Madunawara sendiri nih Kang, sekarang itu pembelinya tuh lebih banyak anak-anak muda atau justru masih di kalangan-kalangan yang memang tua itu? Orang tua atau mungkin dewasa gitu.
1: Kalau untuk Madunawara, karena saya kan memang marketing awalnya tuh pasien ya.
0: Oh iya pasien. Ya, dari klinik terapi tadi
1: betul.
0: Ya.
1: Marketing awalnya tuh pasien Teh. Jujur saya juga ini tuh belum jalan di marketing secara misalkan di Instagram, di TikTok itu belum berjalan. Cuman saat ini tuh memang dari mulut ke mulut dari pasien tuh usianya kisaran 30 ke atas lah.
0: Berarti dewasa awal ya berarti
1: betul,
0: ya Kang ya.
1: Cuman waktu itu pas saya buka tempat terapinya dekat kampus, memang anak muda juga banyak yang keseleo sih.
0: Oh iya sih, benar-benar. Kalau keseleo mah kayaknya enggak mandang usia ya.
1: Betul. Main futsal itu pernah tuh 12 orang langsung datang gitu misalkan.
0: Langsung satu grupnya.
1: Satu grup. Kata saya ini main futsal atau tawuran gitu.
0: Oke. Nah, tapi udah cukup menjanjikan ya Kang ya walaupun ya. Madunawara masih dari mulut ke mulut.
1: Betul.
0: Oke,
1: makanya masih bertahan dari 2019 sampai sekarang gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya teman Pro 2 nanti juga cek di Instagramnya Pro 2 BDG, kita juga udah ngontenin madu nawara di hari ini ya, ya Kang ya. Nah, ya. Ini aku lihat juga uniknya nih ada beberapa madu yang beda-beda warna.
1: Betul.
0: Kenapa ini bisa beda-beda warna nih Kang Saipul?
1: Nah, kalau misalkan dari beda warna, ini tuh sebetulnya kan yang dikonsumsi atau yang disedot oleh madu itu kan berbeda pohon itu ya.
0: Hmm.
1: Itu bukan hanya warna loh, kadang aroma dan rasanya pun berbeda.
0: Hmm.
1: Ada yang sedikit pahit, ada yang memang sedikit masam. Dari warnanya itu beda sarang, yang paling beda pastinya
0: sarang.
1: Beda sarang.
0: Hmm.
1: Ini sama ini beda sarang. Kalau ini madu hitam pahit.
0: Madu hitam pahit, jadi warnanya memang hitam-hitam Americano gitu ya.
1: meskipun gak jauh beda sama ini sih sebenarnya.
0: Iya, itu tuh kayak cuka apel gitu ya. Eh tapi ini madu pahit Kang, ya. Yang hitam. Berarti madu rasanya pahit?
1: Pahit.
0: Oke, baru tahu sih aku jujur.
1: Nah, kalau misalkan yang orang-orang yang nge-branding dengan, wah ini nih madu hitam
0: semanis
1: pahit
0: madu nih, gitu.
1: Ya. Terus madunya madu hitam nih gitu, madu hitam pahit.
0: Hmm.
1: Nah itu harus hati-hati juga sih Teh.
0: Oh,
1: soalnya,
0: gitu.
1: Madu hitam pahit itu lebih sulit daripada madu yang manis.
0: Oke, sulit untuk dapatnya berarti.
1: Betul.
0: Kang. Oke.
1: Saya di Garut, teman-teman nyari itu sangat sulit. Ini tuh dapatnya di Cisanti Teh, tahu nggak? Cisanti Majalaya.
0: Oh iya, tahu Majalaya.
1: Cisanti Majalaya itu dapatnya dalam satu tahun tuh kadang cuman ada satu musim.
0: Jadi langka banget ya Kang ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kalau yang manis ini saya kadang-kadang dalam satu tahun bisa dapat beberapa kali.
0: Nah, oh, oke.
1: Okay. Betul. Itu. Dan memang yang pahitnya murni dari alam, terus hitamnya murni dari alam. Karena kalau misalkan pahitnya dicampur, hitamnya dicampur, gampang.
0: Oh gitu.
1: Kapan pun ada.
0: Gitu.
1: Jadi memang dari perbedaan warna itu yang paling pastinya beda sarang.
0: Beda sarang ya. Beda. Jadi kalau misalnya teman produk misalkan melihat madu itu berbeda-beda, bukan berarti ada yang satu jelek, ada yang enggak.
1: Betul,
0: gitu ya Kang. Tapi
1: betul.
0: Jadi tadi berbeda sarangnya, berbeda juga jenisnya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari pengalaman Kang Saipul juga nih Kang dalam membangun madu nawara yang barengan juga sama klinik terapinya kan. Jadi betul. berbanding barengan gitu ya Kang ya dijalaninnya. Nah, kalau menurut Kang Saipul sendiri ini buat teman-teman Produa juga yang mungkin baru mau mulai usaha gitu ya Kang, dua hal yang harus dimiliki oleh pengusaha di awal berusaha itu apa Kang? Di awal karir usaha tuh apa yang harus dipunya? Dua hal.
1: Yang awal tuh mental sih Teh.
0: Kenapa tuh Kang?
1: Karena memang yang namanya usaha tuh kan ada naik ada turunnya. Kalau misalkan masalah lagi naik, itu mental kita juga harus sehat. Soalnya kadang-kadang lagi naik, terus mentalnya kitanya kurang sehat, misalkan dengan gangguan-gangguan yang dari lain, itu bisa kacau. Terus kalau misalkan lagi turun, itu kadang-kadang stop aja gitu usahanya.
0: Nggak mau gitu.
1: Tunggu
0: ya,
1: lanjut.
0: Okay.
1: Kadang-kadang seperti itu. Ya memang yang paling utama sih. Mental sama... rajin lah, kalau misalkan kita punya mental sama rajin, ya maksudnya kalau misalkan kitanya pengen sukses tapi rebahan, ya mungkin zaman sekarang sih banyak ya
0: remote yang, gitu ya.
1: Yang rebahan tapi sukses banyak ya.
0: Iya mungkin ya.
1: Soalnya kan udah dunia digital ya. Kadang orang itu menyangkanya oh ini gak kerja, ternyata penghasilannya luar biasa.
0: Iya, penghasilannya wow gitu ternyata. Ya.
1: Tapi kalau misalkan dari sikap mungkin dari saya pribadi itu sih Teh, mental dan sikap rajin kita sih.
0: Okay.
1: Kalau dari saya pribadi.
0: Jadi tadi mental dan juga rajin.
1: Betul.
0: Gitu ya Kang ya. Jangan sampai teman pro 2 kayak mungkin udah punya mentalnya tapi bolong-bolong gitu.
1: Betul.
0: Ya Kang ya. Nah tadi Kang Saipul, mungkin terakhir dari Kang Saipul juga, tadi kan informasinya tuh bahwa madu ini tuh dari mulut ke mulut ya Kang.
1: Betul,
0: ya. Kalau misalkan teman-teman pro 2 sekiranya penasaran gitu, bisa cek kemana sih Kang untuk madu nawara ini?
1: Kalau untuk madu nawara bisa dicek di Instagram ada madu nawara. Terus kalau misalkan untuk pemesanan kita bisa via online shop juga bisa. Terus dikirim-kirim. Cuman yang paling ininya mungkin saya juga lebih sering mengiklankannya di Instagram atau media sosial Griasia Trigona.
0: Oke, okay, di kliniknya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau ini dia PO atau ready stock, Kang?
1: Ready stock.
0: Ready stock ya. Ready stock. Jadi selama masih ada masih bisa dibeli gitu.
1: Betul,
0: berarti
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Kang ya. Oke, okay, kalau gitu teman produk. Boleh Kang silakan nembang ini sampaikan?
1: Jadi kalau misalkan untuk terkecuali untuk pemesanan yang banyak.
0: Misalkan kayak buat hampers.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Hampers pernikahan gitu. Kayak kemarin saya kan udah ngirimin hampers umroh.
0: Oh, wow.
1: Jadi emang yang umroh pengen hampersnya madu, dan katanya kalau misalkan hampers umroh yang biasanya kan udah biasalah gitu. Saya pengennya madu gitu. Akhirnya pesan ke saya baru dibuatin.
0: Kalau itu harus kemarin PO. Gang? Hah? Berapa kemarin berapa botol?
1: Sebetulnya enggak banyak sih, cuman kisaran 100 botol lah.
0: Itu banyak sih. Oh, kecuali kalau memang yang mungkin group ordernya tuh harus PO dulu. Betul, gitu ya, Kang. Betul. Ya, teman Prodo. Oke deh kalau gitu, Kang Saiful terima kasih banyak sudah banyak berbagi di siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Saiful sampaikan, apalagi seputar bisnis, juga bisa menjadi sebuah insight baru, pengetahuan baru, dan juga semangat baru buat teman-teman Prodo. Terima kasih banyak ya Kang Saiful.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke teman Pro 2, terima kasih banyak nih buat kamu yang udah stay tune di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang udah bertanya via WhatsApp Pro 2 Bandung, thank you so much. Karena hari ini baru aja kita tadi ngobrol barengan sama Kang Saiful Mubaroka Esum, atau Kang Saiful, yang beliau ini punya namanya Madu Nawara nih teman Pro 2. So, stay tune teman Pro 2, pastinya masih di Santai Siang barengan sama Raya Alifa di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Teman berdua saat lagi di jam 13.30 kita bakalan bareng-bareng nih ya untuk bareng-bareng dengerin seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 ini tingkat Korwil 12. Ada perwakilan dari RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon yang akan bertanding teman berdua, dan ini tuh ada di putaran pertama. Re juga mau ngingetin kalau misalkan nanti kamu juga bisa untuk dukung pastinya ya Bintang Radio favorit kamu di bintangradio.rri.id teman berdua. So, let's go.

0: audisi bintang radio Korwil 12 Radio Republik Indonesia 2026.
1: Halo teman Pro 2, barengan sama Raya Alifa. Hari ini kita bakalan bareng-bareng untuk dengerin ya perwakilan dari RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon di seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 12. Tepuk tangan dulu dong. Gak nyangka nih teman Prado kita udah sampai di tahap ini ya. Dan hari ini pastinya terbaik putra, terbaik putri dari masing-masing satuan kerja Korwil 12 bakalan bertanding nih teman Pro 2. Tapi lain kamu bisa dengerin di Pro 2 Bandung, Bogor dan juga Cirebon teman Pro 2. Kamu jangan lupa juga untuk dukung bintang radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Dan by the way teman Pro 2, hari ini kita bakalan mulai ya pastinya untuk seleksi bintang radio RRI 2026 tingkat Korwil 12 dengan penampilan dari Farel Ananda dari RRI Bandung.

0: Selanjutnya penampilan Pardo Bing dari RRI Bogor.
1: Sampurasun sadayana, halo, perkenalkan saya Pardo Bing, terbaik putra Bintang Radio Indonesia RRI Bogor 2026. Jangan lupa untuk dukung saya melalui vote di bintangradioRRI.id. Pilih Pardo Bing dan

0: Ini dia teman Pro 2, penampilan dari Agatha Giselle dari RRI Bogor.
1: Halo, aku Agatha Giselle, terbaik Putri Bintang Radio Indonesia RRI Bogor tahun 2026. Jangan lupa dukung aku melalui bintangradio.rri.id dan vote aku sebanyak-banyaknya.

0: Selanjutnya, Diva Masrur dari RRI Cirebon.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva. Aku dari RRI Cirebon. Di sini, aku akan membawakan lagu Sesi Potret.

0: Selanjutnya teman Pro 2, penampilan dari Fuchio, perwakilan dari RRI Cirebon.
1: Halo semuanya, saya Fuchio dari RRI Cirebon. Saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

0: Pro 2, itu dia penampilan dari 6 peserta perwakilan dari Satuan Kerja RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Kamu jangan lupa juga pastinya untuk dukung bintang radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Ikuti terus perjalanannya teman Pro 2 sampai nanti ke Bintang Radio Nasional 2026. Kalau gitarnya pamit, see you, bye-bye.
1: Baru saja kamu dengerin audisi Bintang Radio Korwil 12 Radio Republik Indonesia 2026. Sampai jumpa.

0: masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk, padahal yang berjalan jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur. Mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya, akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Brodo, kalau misalkan biasanya kita tuh tahu Sabrina Carpenter lewat karya lagu terbarunya ya. Tapi ini teman Brodo, Sabrina Carpenter akan segera comeback ke layar lebar karena dia tuh bakalan meranin Ginger Rogers dalam film biopic Fred Astaire barengan sama Tom Holland nih teman Brodo. Wow. Walaupun hingga saat ini film ini tuh belum punya judul resmi, tapi tuh udah pasti bakalan dibintangi oleh Tom Holland dan juga Margaret Qualley diperankan akan memerankan Adele Astaire nih teman Brodo. Jadi film ini tuh nanti bakalan nyorotin perjalanan Fred dan juga Adele Astaire sebagai pasangan dance, di mana mereka tuh sempat sukses banget di panggung Broadway dalam West End London di era 1910 sampai 1920-an nih teman Brodo. Dan Sabrina Carpenter ini tuh juga bakalan menjadikan proyek ini sebagai film layar lebar pertamanya sejak Emergency di tahun 2022. Sebelum dia tuh sempat kan dikenal juga nih sebagai salah satu aktris di series, terus juga di mini series dan juga di film sebelum dia dikenal sebagai penyanyi kayak sekarang nih teman Brodo. Jujur jadi penasaran sih sama teasernya nanti ya, kita tungguin aja nih kira-kira gimana kalau misalkan Tom Holland terus Sabrina Carpenter sama Margaret Qualley ini digabungin jadi satu dalam satu karya.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Tahu nggak bro?
3: Apa?
4: Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Oh my god.
6: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
7: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: Oh, NPD.
7: Narcissistic.
6: Oh.
7: Ya, personality disorder.
6: Personality disorder.
7: Oh. Kepedean gitu.
2: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu bucin.

tapi terkadang pengelola dan juga penghuni seringkali abaikan keselamatan. Nah, prosedur evakuasi kebakaran gedung yang pertama adalah kamu harus tetap tenang. Amankan semua dokumen-dokumen penting, terus matikan dan lepaskan semua peralatan listrik. Selain itu, kamu juga bisa pergi ke panel hydrant terdekat dan pecahkan kaca bertanda break the glass here. Dengarkan baik-baik pengumuman dan ikuti petunjuk facility management, dan jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua pintu ruang yang terbakar dan segera tinggalkan tempat tersebut melalui tangga darurat terdekat. Jangan gunakan lift atau elevator.

Teman Projo, saat lagi di jam 14 lewat 51 menit akan dikumandangkan azan asar Raya Bandung dan sekitarnya.

0: ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva dari jam 10 sampai sekarang mau jam 3 nih teman Pro 2. Di sore ceria hari ini bakalan barengan sama Sandy. Kalau gitu Raya pamit teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Raya besok. Kalau gitu Raya pamit, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini. Informasi pertama datang dari Sabrina Carpenter yang kembali ke layar lebar dengan memerankan artis sekaligus penari legendaris Ginger Rogers dalam film biopik tentang Fred Astaire. Film produksi Sony Pictures yang hingga kini belum memiliki judul resmi tersebut akan dibintangi oleh Tom Holland sebagai Astaire, sementara Margaret Qualley dipercaya memerankan Adele Astaire, kakak sekaligus partner dansa pertama sang bintang. Proyek ini disutradarai oleh Paul King yang dikenal lewat Paddington, Paddington 2, dan juga Wonka. Miley Cyrus kembali menduduki puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Bass Pursuits. Album yang dirilis pada 18 September 2026 tersebut debut di nomor 1 pada chart edisi 3 Oktober dengan 61.000 setara unit album di Amerika Serikat selama pekan pertama. Pencapaian ini menjadi album nomor 1 pertama Miley dalam lebih dari satu dekade setelah Bangers terakhir kali memimpin Billboard 200 pada 2013 lalu, di mana secara keseluruhan Bass Pursuits ini menjadi album ke-6nya yang mencapai posisi nomor 1 sekaligus album ke-16 yang masuk top 10 Billboard 200. Info Pro 2. Malam penghargaan MTV Video Music Awards 2026 yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada Minggu 27 September kemarin menjadi panggung besar bagi Madonna dan Taylor Swift. Madonna menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yaitu Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Conventions 2, serta Best Collaboration berkat Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Sementara itu, Lisa membuka daftar kemenangan dalam daftar tersebut dengan meraih Best Pop untuk Dream featuring Kentaro Sakaguchi, sedangkan Sienna Spiro dinobatkan sebagai Best Artist berdasarkan hasil voting penggemar.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Berharap dunia seindah apa yang dibawain atau dinyanyikan sama Andin, teman Produa, ya gak sih? Buat beberapa orang indah ya, buat beberapa orang ya mungkin belum ngedapetin keindahan itu. Jadi semua perspektif tuh tergantung POV masing-masing. Kalau kamu, teman Produa, di hari Selasa ini udah ngerasain indahnya dunia belum? Kalau belum ya, kalau emang dirasa hari ini tuh kamu kayak banyak pikiran, stres lagi tinggi-tingginya, pengennya marah-marah terus. Saya ini temenin kamu ya, teman Produa. Produa sore ceria di edisi Selasa 29 September 2026. Jam 3 sampai jam 7 malam ini, teman Produa, saya punya banyak banget informasi buat kamu terupdate pastinya ya, yang bisa kamu dengerin di 96 FM Produa Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Mau kemana sih jam segini, teman Produa, ya? Jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ini kayak Bandung tuh lagi macet, khususnya di kawasan Diponegoro sendiri ya, di depan RRI Bandung tuh kayak banyak banget parkiran mobil yang berjejer di bahu jalan, teman Produa. Karena memang di depan kita kan ada sekolah ya, ada SMA di situ, teman Produa. Jadi kayak mungkin jam-jamnya orang jemput ya. Sisanya ya tadi Sandi ngelewatin kawasan Pasir Kaliki, Pascal 23 ya, itu juga macet, teman Produa. Kawasan lagi tadi Taman Sari juga lumayan agak crowded, teman Produa. Dago juga lumayan agak crowded ya. Jadi semoga ya sore ini biar kata padat, biar kata macet nih, sekarang Bandung macet di mana-mana. Itu mah udah sepaket, guys. Udah biasa banget, udah common banget. Jadi gak usah di-update status, gak usah diomongin lagi ya. Udah sesuatu yang biasa. Tapi yang gak bikin biasa ya justru kamu nikmatin kemacetan itu sama lagu-lagu yang saya dikasih buat kamu. Stay close.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik.
0: Ini.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Ingit-ingit.
0: Bibir iim. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimol-cimol yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimol bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah taruh berajat. Waduh. Di uppercut.
1: Tapi saya juga makan cimol. Benar, ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: banget, Mo.
1: Ah, kan udah pakai jas hujan ini, gas aja lah.
0: Mo, bahaya, Mo. Jalan depan tuh nggak kelihatan. Lihat deh, jalannya licin.
1: Udah deket ini tanggung, bentar lagi juga sampai. Astagfirullahaladzim.
2: Jika hujan deras mengganggu jarak pandang saat berkendara, lebih baik berhenti dan berteduh sampai hujan reda.

Satu kabar terbaru datang dari Avengers Endgame Encore. Teman Pro 2 yang kembali menempati posisi film dengan penonton terbanyak di bioskop Indonesia setelah tayang ulang lewat versi Encore-nya. Jadi, berdasarkan data Cinepoint, platform pemantau performa film di bioskop Indonesia, total penontonnya mencapai 11.600 juta orang per 29 September hari ini. Best. Apakah salah satunya kamu, teman Pro 2 ya? Ini angka ini pastinya menggabungkan penayangan awal dan penayangan ulang, bukan jumlah penonton baru ya. Karena sebelum tayangan ulang, Endgame ini mencatat sekitar 10.900.000 penonton dari penayangan awalnya pada 2019 lalu. Dan versi yang terbaru nih, Encore, kemudian menambah sekitar 662.000 penonton, membuat totalnya melewati Agalain, Menyalapan Tiku, yang totalnya mencatat 11 juta penonton. Di bawah keduanya ada Jumbo dan KKN di Desa Penari yang juga sama-sama menembus 10 juta penonton. Dan pastinya antusiasme juga terlihat di luar Indonesia, karena ini kalau saya dibaca nih di Variety.com, teman Pro 2, si Endgame Encore ini tuh mencapai meraup ya sekitar 86 juta US dollar secara global pada akhir pekan penayangan ulangnya. Dan jumlah ini membawa total pendapatan Endgame di seluruh dunia menjadi sekitar 2,88 miliar US dollar. Film Marvel yang pertama kali rilis tahun 2019 ini mengikuti upaya para Avengers menghadapi Thanos dan mengembalikan orang-orang yang lenyap karena di snap. Yes, dan pastinya untuk versi Encore ini kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday pada Desember 2026. Gitu, teman Pro 2. Kalau kamu, apakah kamu adalah salah satu orang yang mengikuti hype-nya dari Marvel Cinematic Universe dan ikut juga nonton Avengers Endgame Encore yang baru, teman Pro 2? Cuman kayak hanya untuk tambahan kurang lebih 4 menit aja untuk pengen lihat sebenarnya nih gimana nih penyambung antara si Endgame yang lama ya, atau Endgame itu, dengan dunia Doomsday yang bakalan kita tonton Desember nanti.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.

Pro 2 setelah ditahan imbang 0-0 oleh Malaysia. Ini Timnas Indonesia ya, teman Pro 2. Pada 28 September kemarin, Timnas Indonesia tetap berpeluang lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Tapi emang nih harus wajib menang atas Bangladesh di laga terakhir Grup A sambil berharap Malaysia terpeleset melawan Singapura. Pastinya laga Indonesia versus Bangladesh ini akan digelar Kamis tanggal 1 Oktober nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk kick-off-nya. Jadi kalau misalkan nanti Indonesia dan Malaysia sama-sama menang, penentuan juara grup ini juga akan dilihat dari selisih gol. Malaysia masih memimpin klasemen grup A dengan raihan 4 gol, sama dengan Indonesia namun unggul selisih gol saja. Dan pastinya di FIFA ASEAN Cup 2026 ini hanya juara grup yang lolos ke final, dan pastinya final ini digelar pada Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di GBK Jakarta, teman Pro 2. Jadi antara juara grup A dan juara grup B. Grup B itu diisi sama Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Menurut kamu, kira-kira siapa yang bakal menang? Timnas gak sih?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.

0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah
1: atas. Oke, ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir.
0: Gitu.
2: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh.
2: Kalau cowok gas bapak. Gas
1: bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh. Iya benar.
0: Tapi lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari. Oh,
2: iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ampun.
2: Pasir ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Kore kara minna de mechakucha odotte sawagou sawagou.
3: Headbanger.

This is also coming from Missy Elliott with Get Your Freak On, teman Pro 2. Aduh, rasanya kayak kembali lagi ke tahun 2000-an ya. Di mana semuanya tuh kayak ngerasa effortlessly banget. Emang seberat apa sih sekarang, teman Pro 2? Aduh, ini kalau ngomongin berat-beratan mah ya. Aduh, ini enggak ada lawan sih, teman Pro 2 ya. Setiap orang punya masalahnya, setiap orang punya kasusnya masing-masing. Tapi yang jelas ya, setiap orang juga punya prestasi masing-masing. Karena sebentar lagi nih, jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya, kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita yang punya prestasi banget, teman Pro 2. Ini keren pisan ya, jujur. Karena narasumber kita di sore hari ini adalah seorang pemenang juara 1 monolog di Sport Seni Nasional 2026 dan mendapatkan medali emas. Kita bakalan ngobrol sama Cindy Citra Ayu, teman Pro 2, di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: You are still listening Pro 96 FM, teman Pro 2 masih di Pro 2 sore ceria. Dan seperti yang udah saya dijanjikan ke kamu tadi, kalau misalkan sore ini kita bakalan ngobrol sama juara 1 monolog di Dispor Seni Nasional 2026 yang emang baru-baru ini ngedapetin medali emas, teman Pro 2. Tadi juga udah kita sebut ya siapa narasumber kita di sore hari ini. Here we go, langsung aja kita ngobrol teman Pro 2 sama Cindy Citra Ayu. Selamat sore Cindy.
1: Halo, selamat sore Kak Sandy.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Oh, nama kita hampir sama ya.
1: Iya.
0: Cindy dan Sandy. Cuman kalau misalkan Cindy prestasinya adalah monolog di Dispor Seni Nasional, kalau aku prestasinya tidur ya. Iya dong.
1: Itu juga monolog.
0: Itu monolog bener.
1: Tapi di mimpi.
0: Mimpi terus kadang ngigo gitu kan ya. Nah, jadi hal-hal itu juga cuman aku enggak ikut lomba gitu aja. Ya. Eh, gimana kamu kabarnya? Oke ya? Aman ya?
1: Sangat aman.
0: Lagi sibuk apa sekarang?
1: Sekarang berhubung aku baru masuk semester 7 nih.
0: Oh, oke.
1: Jadi lagi nyusun TA.
0: Lagi nyusun TA. Ya, berarti kamu di mana sekarang ngampusnya?
1: Aku dari Universitas Terbuka Bandung,
0: UT.
1: Iya, dari UT, jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang lagi nyusun TA.
0: Lagi nyusun TA. Semester 7 lagi pusing-pusingnya emang.
1: Iya.
0: Ya, lagi harus menyusun TA. Udah ambil apa sekarang ininya? Apa penelitiannya?
1: Penelitiannya lebih ke marketing sih.
0: Oh, marketing.
1: Bagaimana iya cara kita mempromosikan suatu produk dan barang tapi berdasarkan etika komunikasi.
0: Ih, bagus tuh. Karena sekarang kan lagi zaman-zamannya KOL, influencer, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu salah satu marketing juga teman produk, memang itu harus dianalisis sesuai sekarang tuh kayak digitalnya juga berkembang tapi harus relate dengan komunikasi yang bagus juga.
1: Betul.
0: Gitu. Karena kamu pernah enggak sih ngelihat orang-orang yang kayak marketing tapi kayak komunikasinya jelek?
1: Banyak
0: banget.
1: Makanya itu sangat menarik untuk diteliti.
0: Itu
1: urgensinya di situ.
0: Jadi dari isu tersebut ya, ini kamu meneliti hal tersebut.
1: Iya.
0: Asik ya. Dan ini juga aku mau ngucapin congratulations buat kamu Cindy karena kamu udah memenangkan monolog di Dispor Seni Nasional sebagai juara 1.
1: Oh, terima kasih banyak.
0: Keren sekali loh. Ini tingkat nasional teman Pro 2. But anyway, ini monolog di Dispor Seni itu apa sih?
1: Okay, pertama di Dispor Seni-nya dulu kali ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di Dispor Seni ini adalah memang ajang lomba tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini, UT ini mengikut sertakan setiap tahun untuk berlomba di sana gitu.
0: Khusus UT.
1: Bisa diikuti oleh universitas lain,
0: okay.
1: Tapi memang eventnya besarnya untuk UT gitu. Dan juga ada kategori pelajar SMK, SMA, itu bisa ikutan.
0: Oke, okay. Berarti kamu ikutan yang kategori mahasiswa.
1: Mahasiswa
0: ya. Terus, nah monolog itu seperti apa? Monolog di Dispor Seni itu kayak gimana kegiatannya?
1: Oh, monolog itu sebenarnya masuk ke seni teater kan.
0: Okay.
1: Teater itu kan ada beberapa jenis ya. Kalau monolog ini memang sendiri.
0: Okay.
1: Tapi kalau teater seperti kabaret, opera dan sebagainya itu dilakukan oleh banyak orang gitu, banyak aktor. Tapi kalau monolog ini memang sendirian. Gitu.
0: I see. Bedanya sama monoret apa? Monokabaret.
1: Oh, itu sama tapi memang konsepnya beda aja.
0: Beda ya. Kalau kalau kabaret lip sync kan ya gitu. Berarti kalau kamu tuh benar-benar kayak di hafalkan ya kan?
1: Lalu perform.
0: Perform.
1: Gitu.
0: Durasi berapa lama tuh?
1: Maksimal 15 menit.
0: Sih. 15 menit dan semua dialognya tuh monolognya itu kamu hafal semua di luar
1: hafal
0: kepala.
1: Hafal dong.
0: Ih, best banget bisa jadi aktor kalau gitu ya. Jujur.

0: Yang mana memang banyak kan yang ikutan. Dari kampus aku tuh pertamanya kita kirim video dulu nih, kita membawakan sebuah naskah lalu dikirim ke kampus. Abis itu dari situ diseleksi. Nanti setelah diseleksi dapet tuh dari kampus, taping lagi. Setelah taping baru dikirimkan ke pusat, hingga akhirnya nanti dipilih yang masuk final siapa. Dan akhirnya langsung ke Tangerang situ ke pusat, lalu perform langsung dan jadilah juara di situ. Memang prosesnya dari Mei sampai Agustus.
1: Mei sampai Agustus. Lumayan ya, kayak 2 bulanan ya gitu. Dan kamu sendiri itu gimana? Apakah bikin skrip sendiri enggak atau udah ada?
0: Oh, kebetulan waktu kemarin itu aku bawakan naskah judulnya Balada Sumarah.
1: Wow.
0: Ya, itu karyanya Tentrem Lestari. Which is itu naskahnya memang naskah legend. Jadi karena waktunya mepet kan, waktu itu lagi persiapan untuk ujian.
1: Yes.
0: Dan juga aku sambil kerja juga kan. Jadi aku enggak ada waktu nih untuk menciptakan naskah. Jadi aku pakai naskah yang sudah ada. Dan itu naskah legend, jadi memang aku hafalkan aja gitu.
1: Ih, keren. Namanya naskah apa tadi?
0: Balada Sumarah.
1: Sumarah, oke. Ini Balada Sumarah itu tentang apa sih?
0: Ini tuh tentang menceritakan protes gitu dari seorang TKW. Yang mana TKW ini sudah bekerja di Arab Saudi tapi akhirnya disiksa, lalu mengalami pelecehan dan akhirnya membunuh majikannya dan sampai harus diadili di pengadilan. Dan settingnya itu memang di pengadilan situ, begitu.
1: Di pengadilan. Jujur Li, kalau saya ini pribadi tentang bidang monolog ini ya kan, masih awam. Kamu boleh gak sih kayak kasih satu contoh, mungkin beberapa line yang memang masih kamu inget? Boleh ya?
0: Boleh.
1: Sedikit nih, berarti kita ambil dari naskah monolog terkenal karya Tentrem Lestari tadi ya, Balada Sumarah, boleh ya? Boleh. Gas.
0: Apa ya? Endingnya aja kali ya.
1: Boleh. Coba.
0: Apa ya?
1: Benar. Aku sambil video. A second. Gimana? 1, 2, 3.
0: Tapi Pak Hakim, saya harus berani menuangkan wajah, meledahi muka orang yang membinatangkan saya, mengambil sebuah pisau, dan kemudian saya hunuskan pisau itu ke jantung hatinya.
1: Woi, pantesan juara satu gak sih? Jadi harus ada emosinya.
0: Pasti. Tapi kalau yang barusan kan cuman kayak ya udah suaranya aja. Waktu perform memang totalitas.
1: Gesture gitu semuanya. Kayak ini wajah juga, mimik juga di ini ya.
0: Pasti.
1: Semuanya. Oke. Dan ini semuanya kamu monolog, berbicara secara kayak kalimat aktif. Ada narasinya gak sih? Atau ada narator tertentu juga yang memang bekerja sama-sama kamu?
0: Paling ada dikasih coaching gitu sama kan dari tadi diseleksikan dari kampusku. Terus nanti dikasih coaching, ini harus seperti apa gesturnya. Jadi dikasih
1: pelatihan aja. Pelatihannya ada.
0: Tapi cuman 2 kali apa 3 kali gitu.
1: Jadi ini totally semuanya kamu membawakan sendiri di atas panggung.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, awalnya kamu bisa terjun ke dunia ini tuh gimana sih, ke monolog gitu?
0: Fun fact, aku baru kali ini memerankan sebuah naskah. Apalagi monolog kan, monolog memang struggle-nya berbeda ya dengan naskah yang lain. Karena monolog ini fokusnya audiens ini hanya ke kita. Jadi itu menjadi sebuah struggle untuk aku, karena fokusnya audiens ke kita dan membuat apa ya, kalau kita ada salah, kesalahan sedikit itu pasti langsung di notice tuh sama yang nonton. Jadi butuh apa ya, banyak konsentrasi, banyak literasi juga
1: pasti. Ya, kalau kamu sendiri kayak nemuin struggling tertentu nggak sih, entah itu kayak misalkan kayak naskahnya lupa atau mungkin kayak pronunciationnya kurang pas, ada keceletot dikit gitu karena kayak nervous di panggung, ada nggak sih?
0: Kalau waktu perform di panggung nggak,
1: aman ya?
0: Aman, pokoknya dari awal sampai akhir dia smooth gitu. Dan hingga akhirnya mungkin juri menilai secara objektif dan akhirnya jadi juara itu karena memang aku menampilkan yang terbaik begitu.
1: Dari kamu dapetin naskah tersebut sampai akhirnya kamu kayak latihan itu perlu berapa lama?
0: Latihan bisa kapan aja sebenarnya. Jujur aku latihannya nggak yang langsung kayak di tempat atau gimana, tapi latihannya lebih ke berhayal aja sih.
1: Ngayal
0: iya, karena kan apa sih, kalau ekspresi dan gestur memang harus dilatih di depan cermin supaya sinkron kan. Kan aneh juga kan kalau kita mengeluarkan kata-kata tapi gesturnya tidak sesuai, aneh kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk naskah dan juga intonasi itu bisa dihafal kapan aja, misalkan sambil beresin kasur, sambil di motor bisa kayak gitu.

0: gitu.
1: Oh bisa,
0: tapi
1: bisa,
0: harus
1: bisa.
0: Sering gitu.
1: Sering ya, gitu. Jadi kayak ada metode tersendiri kalau Cindy itu ya, kalau misalkan mengingat-ingat atau ngafalin si naskah tersebut ya. Jadi kapanpun dimanapun, yang penting itu sering.
0: Iya.
1: Oh, i bagus dong. Berarti teman berdua ya daya ingatnya sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kamu pacaran sama Cindy ya, jangan bohong teman berdua, karena apapun yang kebohongan kamu, yang aslinya bakal ketahuan dengan mudah sama Cindy ya. Gak bisa diungkit-ungkitnya tuh bisa kayak 7 tahun ke depan teman berdua ya, kalau sama Cindy.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati ya. Oke okay, ya. Nah finally, ketika kamu kan pastinya ini ada beberapa ini ya, kayak jenjang yang memang harus kamu tembus dan banyak orang. Kamu mengalahkan berapa ratus atau berapa ribu orang di sini?
0: Kalau dari kampusku waktu itu berapa puluh orang gitu. Tapi kalau untuk di apa sih, di pusatnya itu 50 apa 60-an orang gitu.
1: 50 sampai 60
0: orang? Itu dari setiap provinsi ya.
1: Oke, artinya di sini kamu perwakilan dari Jawa Barat ya?
0: Iya, dari Bandung.
1: Dari Bandung, Jawa Barat. Dan kamu di sini juara satu, best sekali. Gimana rasanya pas kamu dinobatkan menjadi juara satu lomba monolog ini, Cindy?
0: Oh, awalnya jujur kayak nge-freeze gitu nggak sih, soalnya mengingat bahwa teman-teman aku di sana itu sudah terjun lebih dulu di dunia teater.
1: Oh udah senior ya, udah pada pengalaman ya.
0: Gitu, iya. Tapi aku kan baru mencoba kali itu dan aku memenangkan itu, jujur kayak hah serius kayak gitu.
1: Berarti
0: kayak nggak nyangka gitu.
1: Sebelumnya kamu nggak ada ambisi kayak aku harus menang gitu?
0: Nggak.
1: Okay.
0: Sebelumnya nggak ada, karena agak insecure duluan gitu ngelihat teman-temanku, tapi ternyata ya rezeki aja sih gitu.
1: Ah, I see.
0: Dan apa sih hasil dari usaha tidak mengkhianati hasil?
1: Benar, gitu. Benar ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, artinya di sini juga kamu kayak menang, alhamdulillah, syukur. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi sempat gini enggak sih ketika kamu ketemu sama teman-teman lain yang which is mereka tuh berpengalaman gitu kan ya? Kamu sempat kayak deg-degan, nervous, kayak aduh nih, wah kicep nih, jiper nih gitu.
0: Pasti itu kayak mental aku terguncang gitu di sana. Karena kan aduh gila ya, orang-orang kok kayak aduh udah sering, ada yang ngajar, ada yang udah jadi dalang.
1: Wow, wih keren tuh.
0: Ada yang udah sering lomba gitu juga di apa sih, di teater. Tapi pas aku ya udahlah, yang penting aku menampilkan yang terbaik. Aku sudah latihan dan aku berdoa, ya sudah.
1: Semuanya jadi, ya, jadi
0: berserah aja gitu.
1: Berserah, ih bagus nih kayak gini-gini harus dicontoh teman pro 2 ya. Terkadang prosesnya itu yang memang kayak bisa menentukan hasil ya semuanya gitu. Nah, di sini kamu waktu acaranya itu tanggal berapa kemarin dan di mana?
0: Kalau finalnya tanggal 17 Agustus.
1: Oh, pas 17-an.
0: Itu dimana? Habis upacara gitu, itu aku perform jam 9
1: pagi.
0: Pagi, setelah upacara itu aku perform.
1: Oke, di mana dilaksanakannya?
0: Di Tangerang, di Universitas Terbuka di pusat itu.
1: Pondok itu pusatnya
0: Cabe.
1: Tuh.
0: Iya, di Pondok Cabe.
1: Kamu diantar sama siapa ke sana?
0: Ada PIC-nya dari kampusku.
1: Oh, oke. Berarti dari perwakilan kampus ada nganterin kamu.
0: Iya, ada.
1: Orang tua?
0: Orang tua enggak ada sih. Orang
1: upacara
0: tua
1: kerja.
0: Oh enggak, mereka di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Mendoakan saya.
1: Oh enggak, ya benar. Jadi kamu kesana berdua didampingin sama pihak kampus, ya kan? Akhirnya kamu langsung tanding dan langsung diumumkan hari itu juga.
0: Iya, langsung. Karena itu udah final.
1: Oh, udah final ya. Oke,
0: nah jadi langsung diumumkan begitu, Kak.
1: I see. Nah, setelah kamu udah tahu nih kamu adalah juara satu monolog Dispor Seni Nasional, kira-kira hal apa yang bakalan kamu lakukan ke depannya nih, Cindy?
0: Mungkin karena pertama aku enggak tahu, oh ternyata aku bisa nih main sebagai seorang aktor, aku bisa. Mungkin aku akan memperdalam lagi di bidang seni peran begitu kali ya.
1: Okay.
0: Siapa tahu aku jadi aktor kan.
1: Benar.
0: Ya, masuk layar lebar kan, kita enggak tahu.
1: Iya, benar. Oh, jadi kamu ada rencana untuk seperti itu?
0: Oh, iya.
1: Lulus kuliah nih.
0: Ya bisa kalau dari sekarang.
1: Oh, as possible aja ya. Kalau ada tawaran, ada casting mah gas-gas aja ya.
0: Jangan gitu. Menyia-nyiakan kesempatan.
1: Oh iya, betul. Jadi emang ada rencana kamu untuk sekolah acting dulu, memperdalam dulu ya kan sekolah actingnya. Nanti kamu kalau misalkan bisa ada kesempatan untuk tawaran acting, film, itu kamu akan ambil.
0: Iya dong, pasti.
1: Ih,
0: harus dicoba
1: sih. Cuman aku tuh penasaran deh, awalnya kamu bisa kayak ini kan murni apa ya, semacam sebuah bakat ya, yang nggak semua orang bisa monolog itu. Gitu kan ya. Ketika kamu tadi bilang bahwa kayak pesaing kamu itu ada yang dalang, ada yang memang udah di kabaret lama ya kan, udah yang ngajar gitu kan ya. Kamu di sini sebagai newbie, artinya kamu memiliki bekal tertentu. Sebenarnya kamu melihat diri kamu tuh apa sih, apa yang kamu bawa dan apa awalnya kamu sampai akhirnya kayak aku cinta deh dunia monolog ini, dan basic kamu tuh apa gitu?
0: Sebenarnya basic aku di musik sih kak, bukan di teater. Aku udah beberapa kali perform di dunia musik. Aku
1: nyanyi.
0: main piano.
1: Oh, main piano.
0: Main biola juga.
1: Nyanyi.
0: Tapi kalau untuk teater ini kayak apakah aku bisa? Aku coba dulu kesana, tapi ternyata akhirnya bisa. Dan yang membuat aku tertarik adalah kayak oh ini nih ada tantangan baru nih. Aku berpikirnya seperti itu. Ada tantangan baru. Kenapa aku nggak coba aja? Karena berhubung kan masih muda.
1: Tuh.
0: Daripada kita buang-buang waktu nggak jelas. Bener. Jadi kita ikutan sesuatu yang baru, siapa tahu bakat kita tuh ada di sana dan ternyata ketemu.
1: Ada, iya. Jadi kalau ada tantangan gue tantangin. Ini Cindy tuh tiba-tiba kayak gitu, teman pura dua ya. Jadi sebenarnya kamu sebenarnya hanya mencoba sebuah dunia baru, ya kan? Kamu coba di situ ternyata kamu fit in gitu kan ya. Kamu keluar jadi pemenang di situ.
0: Betul.
1: Dan nggak nyangka nggak sih awalnya?
0: Nggak nyangka dong awalnya kayak, wah serius kayak gitu, masih nge-freeze gitu loh.
1: I see, memang basic kamu ternyata musik ya.
0: Yeah.
1: Jauh loh sebenarnya kalau dari musik. Maksudnya memang satu, masih seni ya kita berbicara. Tapi kalau misalkan kayak how to play it itu kan pastinya beda ya.
0: Yeah.
1: Kayak gitu. Jadinya kamu di sini dapat dunia baru dan langsung keluar jadi juara. Jujur kalau Sandy sih kayak gitu tuh rasanya udah pasti kayak jumawa sih kalau Sandy di posisi Cindy ya, teman produk. So, kayak besar kepala helm enggak masuk ya. Tapi kalau Cindy sendiri, teman produk ini udah tahu nih mungkin karena udah dapat prestasi monolog tersebut ya untuk tingkat nasional, teman pro 2 ya nantinya akan mencoba dunia acting itu sendiri.
0: Betul.
1: Ya. Oke, dari tingkat nasional ada ini enggak sih, kamu kayak mungkin ada rencana untuk ikutan tahap selanjutnya, apakah ada untuk tingkatan internasionalnya atau Asia gitu, ada enggak sih?
0: Ada dong pasti, tapi sedang mencari-cari dan sekaligus sedang belajar juga. Kan kita nggak mungkin ya tanpa prepare langsung terjun. Kita harus banyak belajar dulu baru ikut terjun gitu.
1: Bener.
0: Ke Asia atau mungkin nanti internasional. Udah akan ya kak ya.
1: Bener, amin. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin apa ya, overseas itu tuh lebih ke bahasa juga kan ya.
0: Betul,
1: itu juga
0: betul.
1: Harus dipelajari, teman pro 2. Nah Cindy, kalau Cindy tuh ngelihat kamu adalah tipikal seorang Gen Z yang memang banyak mau belajar. Kamu curiosity-nya sangat tinggi, iya kan? Benar nggak sih ini, coba ya?
0: Iya.
1: Kita tebak-tebakan ya guys ya. Curiosity kamu sangat tinggi, kamu suka belajar gitu kan ya. Ketika kamu menemukan hal yang baru, oke, kamu masuk ke dalamnya ya. Dan kamu adalah orang yang aktif ya. Nah, kamu melihat nggak sih ada sekitaran kamu yang mungkin teman-teman mahasiswi sekitaran kamu atau teman-teman circle kamu yang kayak mereka tuh bertolak belakang sama kamu? Ada gak sih?
0: Banyak
1: nah,
0: juga.
1: Kamu pengen ngomong apa sama mereka ketika kamu segini aktifnya, segini berprestasinya gitu?
0: Kadang-kadang orang itu bukan karena tidak mau, tapi terhalang dengan insecure sebetulnya. Mereka kayak takut untuk mencoba. Nah itu sih yang harus aku sampaikan untuk kamu-kamu semua yang kurang aktif atau merasa takut. Cobalah dulu, apapun itu, cobalah dulu, belajar dulu, melangkah dulu, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita ada di mana, terus bakat kita ada di mana. Yang penting sekarang adalah coba dulu aja.
1: Nah.
0: Gitu. Karena nanti kalau udah mencoba, kita akan di guide dengan sendirinya gitu oleh Tuhan, misalkan gitu, oleh relasi-relasi juga.
1: Setuju,
0: kayak gitu.
1: Setuju banget.
0: Coba aja dulu.
1: Jadi gitu. Jangan insecure.
0: Betul.
1: Tapi kenapa sih kalau Gen Z itu penyakitnya insecure? Kayak terus apalagi sih anxiety? Ya terus apalagi? Banyak banget tuh.
0: Banyak ya.
1: Kenapa menurut kamu?
0: Karena banyak terpapar media sosial sepertinya. Karena kan di media sosial banyak sekali teman-teman yang posting pencapaian dengan hebat.
1: Iya lagi.
0: Kita sudah suka membanding-bandingkan dengan orang gitu. Jadi rasa-rasa insecure, anxiety ini muncul kayaknya dari sana gitu.
1: Oh jadi overconsume si media sosial.
0: Ya,
1: kalau kamu dari sendiri dari adanya sosial media itu, kamu agak terpapar gak sih kayak insecure nih awalnya gitu?
0: Oh ya, untuk beberapa tahun kebelakang iya. Tapi kalau sekarang aku jadikan itu sebagai motivasi. Karena wah ini orang nih punya pencapaian baru. Misalkan kuliah di luar negeri atau apa gitu. Wow keren, aku harus bisa kayak dia gitu. Jadi apa sih sekarang lebih berbeda aja sudut pandangnya gitu, pola pikirnya beda.
1: Positif ya, betul. Semuanya lebih positif, nggak ada untuk negatif-negatif club gitu kelas sama Cindy ya. Cindy, selain kamu pengen berakting nanti di dunia yang lebih profesional, kira-kira kamu melihat diri kamu setelah lulus kuliah nanti akan di mana nih?
0: Oh, mungkin aku bakal kemana ya? Aku mau lanjut S2.
1: Oke. Pasti ya. Komunikasi juga?
0: Komunikasi.
1: Oh, mau ngajar atau gimana?
0: Enggak sih, lebih ke public speaker aja.
1: Public speaker ya?
0: Enggak ngajar. Tapi kalau mau ngajar, mungkin aku akan membuat sekolah musik, sekolah seni, ya seperti itu.
1: Oke, lalu?
0: Jadi lebih apa sih, lebih bermanfaat gitu untuk orang-orang sekitar. Dan apalagi ya, mungkin aku mau punya toko bunga.
1: Wow, iya aku suka banget florist ya.
0: Nanti bisa datang.
1: Iya, mainnya.
0: Iya,
1: aku boleh rangkai-rangkai gitu ya.
0: Iya.
1: Ada bunga bangkai nggak di sana? Nggak ada. Aku sukanya bunga bang ya. Oh. Adain ya bunga.
0: Boleh, boleh.
1: Bunga itu ya, yang duit-duit dibikin bunga kan ada loh teman berdua ya.
0: Gitu kan.
1: Jadi kamu pengen jadi florist juga, and then apalagi?
0: Paling so far itu aja sih.
1: Oke, ya. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat anak muda di luar sana biar juga terinspirasi dari hal yang memang kamu lakukan sekarang, Cindy?
0: Oh iya, buat kamu-kamu semua yang masih takut untuk mencoba ya, coba keluar dari zona nyaman.
1: Oke.
0: Jangan takut. Apalagi sekarang media sosial, informasi semuanya bisa diakses. Kita bisa belajar dari sana. Jangan takut pokoknya. Dan terus mencoba untuk berkembang. Jangan stuck di situ-situ aja, itu aja sih.
1: Tepuk tangan dulu buat Cindy. Keren banget Cindy Citra Ayu, teman Pro 2 ya. Ini masih muda, prestasinya banyak. Belum lagi sekarang lagi repot buat nyusun TA, ya kan, tugas akhir. Terus juga kamu udah banyak banget cita-cita yang pastinya juga udah kamu siapin dari sekarang.
0: Betul.
1: Ya. Sukses terus makanya buat Cindy ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Lancar-lancar semua apa yang pengen Cindy lakukan. Nanti kalau misalkan udah punya florist, terus juga Cindy udah punya prestasi baru, main lagi ke Pro 2 ya.
0: Boleh-boleh. Aku sangat senang bisa ada di sini karena kan biasanya lewat-lewat aja kan.
1: Oh, sering kamu lewat sini?
0: Iya, sering karena kan aku kerja di deket sini juga. Terus lewat-lewat. Oh, ini gedungnya ya. Tapi ternyata sekarang bisa ada di sini.
1: Bisa ada di dalam.
0: Terima kasih Kak Cindy.
1: Terima kasih sekali lagi Cindy. Nanti main-main di sini lagi ya.
0: Boleh.
1: Oke, kalau gitu. Ya, yes, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Sore Ceria bersama Cindy Citra Ayu, pemenang juara 1 Monolog Dispor Seni Nasional 2026, udah ngedapetin medali emas teman Pro 2 dan banyak banget cita-citanya yang bukan hanya diimpikan aja tapi emang udah diusahakan dari sekarang teman Pro 2 ya. Well, pastinya buat kamu juga yang pengen diundang kayak Cindy, kamu punya prestasi ya, ataupun mungkin ada coming up event dari kampus kamu yang pengen kita ajak ngobrol di Pro 2 Sore Ceria, kamu bisa approach Instagram kita di @pro2bdg. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay close on 96.7.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Gen Z.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk. Paiki.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh.
2: Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Mikir. Gitu. Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih, gelang ya, yang saya pakai nih, Megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakart.
0: Ah, bukan. Ini Randy, ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin, tapi dia tuh mengganti gitu, kayak
1: jangan dibaca gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang. Wow.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Produ Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Udah jam 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Gimana Yas, akhir bulan kamu? Mungkin buat kamu yang udah gajian kemarin tanggal 25 aman ya, tapi ini buat yang tanggal 1 gajian, santai, satu hari lagi. Terkadang emang kita harus kayak mensyukuri apa yang kita udah dapetin, teman Pro 2. Mensyukuri apa yang kita udah usahakan. Salah satunya mungkin banyak banget nih orang-orang yang kemarin bersyukur buat sempat ketemu sama The Weeknd ataupun nonton Pesta Pora, teman Pro 2. But anyway, ini ngomongin tentang event yang berlangsung di Weeknd kemarin di Jakarta. Terkhusus untuk konser The Weeknd di Jakarta, ini ternyata bukan hanya menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional, tapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi kota. Dah, jadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, menyebut kalau gelaran Pesta Pora dan konser The Weeknd selama akhir pekan kemarin menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah atau sekitar 13,8 juta US dollar untuk Jakarta. Dan angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta.
1: Yang tak pasti.
0: Yes, ini adalah sebuah efek ekonomi, dampak ekonomi yang memang berlangsung kalau memang ada gelaran event tertentu. Karena ini bukan cuma Jakarta, teman Pro 2. Waktu itu Taylor Swift ke Singapura aja ya. Baik hotel itu jelas, transportasi jelas, semuanya kena ya, teman Pro 2. Kena dampak dari si musisi-musisi yang datang ke negara ataupun kota masing-masing. Termasuk si The Weeknd ini, plus juga Pesta Pora yang luar biasa, keren banget ya. Berhasil kalau di-compare sama yang tahun lalu ya, teman Pro 2. No drama kalau sekarang ya. Dan pastinya konser The Weeknd After Hours Chill Down Tour ini yang berlangsung selama 2 hari, 26 sampai 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Sementara Pesta Pora itu digelar pada 25 sampai 27 September di kawasan G Expo Kemayoran dengan 330 menampil di 19 area panggung. Ini area-areanya kurang lebih deketan ya, teman Pro 2 ya, G sama G Expo Kemayoran ya. Jadi kayak masih satu wilayah gitu. Dan menurut Bapak Pramono sendiri, efek ekonomi dari acara musik berskala besar dapat terasa di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di Jakarta. Ya, apalagi ojek-ojek di sana, teman Pro 2. Dan mungkin ya, buat kamu yang nggak tahu, kalau misalkan nonton konser, sinyal tuh kan biasanya suka hilang ya, teman Pro 2. Dan biasanya kita tuh kayak nembak ojek yang harusnya harganya cuman kayak 50.000 atau 38.000, itu bisa kepatok 100.000 rupiah. Jadi disarankan buat kamu, ini nextnya kan ada Van Sevenfold, teman Pro 2. Siapa tahu buat kamu yang pengen datang ke konser kawasan JIS, apalagi yang memang sering banget ya musisi berskala internasional hadir dan konser di sana, itu kalau bisa kamu bawa uang cash, teman Pro 2. Gitu. Ya, banyak banget musisi-musisi yang masih upcoming bakalan hadir di Indonesia. Selain Avenged Sevenfold, ada My Chemical Romance, ada juga siapa itu? 5 Seconds of Summer, Simple Plan ya. Dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Kamu nungguin yang mana?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini?
3: You know

0: yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.

teman-teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

satu single dari Marion Jola, Teman Pro 2, Aku Takdirmu. Nampaknya ini juga siapa ya, si Dua Lipa versi Indonesianya. Sebuah lagu yang bisa menjadi sebuah manifestasi akan hubungan kita, hubungan jangka panjang, Teman Pro 2. Karena ya, Marion Jola ini baru saja dilamar sama sang kekasih ya, sesama musisi juga, Denny Stalakua, Teman Pro 2. Setelah menjalani hubungan selama 5 tahun terakhir, Marion Jola ini resmi menerima lamaran sang kekasih dalam sebuah momen romantis di Candi Prambanan, Yogyakarta. Pastinya momen tersebut dibagikan sama Marion Jola nih lewat sosial media. Tanggal 20 kemarin, hari Minggu, Teman Pro 2 ya. Jadi dalam video yang diunggah, Dennis ini terlihat bertekuk lutut, yoi ya, sambil menyodorkan cincin dan menerima meminta Marion untuk menikah dengannya. Dan langsung Marion Jola pun menerima lamaran tersebut penuh haru. Aduh, kayak gini-gini tuh aku suka terharu, Teman Pro 2 ya. Kalau Marion Jola sendiri sudah menemukan pelabuhan terakhirnya, kalau kamu sendiri gimana, Teman Pro 2?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Udah mau jam 7 malam, teman Pro 2. Di waktunya saya harus pamit dengan karena acara Pro 2 sore ceria. So thank you so much for listening Pro 2 96.7. It's time for me to go. Saya pamit ya. Besok ke pagi saya ditemenin kamu lagi, teman Pro 2. Have a great day. Selamat beristirahat. Bye bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Jaga malam dan Info Pro 2 ditemenin sama Lala hari ini, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, Kemenhub mengumumkan kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan dari induk gajah bernama Lisa di Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau pada Senin kemarin. Dalam keterangan Kemenhub diterima di Jakarta Selasa, Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo Heru Sutmantoro menjelaskan kelahiran ini merupakan kelahiran ke-6 bagi Lisa dan menjadi bagian penting dalam upaya mendukung keberlangsungan populasi gajah Sumatera. Proses pemantauan intensif terhadap gajah Lisa telah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas MAHUT, yaitu pawang gajah, dokter hewan, dan perawat satwa sejak Minggu.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari anggota grup K-pop SHINee, yaitu Lee Taemin, yang bertajuk Liminal di Amerika Utara mengalami penundaan jadwal dengan tanggal pelaksanaan yang baru akan diumumkan kemudian. Perwakilan Taemin mengumumkan tanggal tur dunianya di Amerika Utara tahun 2026 sampai 2027 itu terganjal oleh kendala proses visa dan administrasi yang dialami sejumlah stafnya. Pihak Taemin membeberkan bahwa banyak staf penting yang sangat dibutuhkan di panggung Amerika Utara masih belum mendapatkan visa kerja. Sampai sekarang, belum ada kejelasan mengenai waktu penerbitan dokumen-dokumen tersebut.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, Marvel Studios menghadirkan film Avengers Endgame 2019 beserta cuplikan eksklusif Avengers Doomsday yang dijadwalkan diputar di bioskop pada 18 Desember 2026 dalam Avengers Endgame Encore yang dirancang sebagai jembatan penghubung kedua film tersebut. Menurut artikel yang disiarkan di laman resmi Marvel pada 24 September 2026, Avengers Endgame Encore juga menyajikan cuplikan adegan tambahan dalam film bagi penonton yang menyaksikan dalam format IMAX atau Infinity Vision. Anthony Russo yang menyutradarai Endgame dan Doomsday bersama saudaranya Joe Russo menyampaikan bahwa penambahan adegan baru itu tidak mengubah esensi cerita dari film aslinya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Music Live Chat masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih kayak extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, benar.
0: Ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita ya, gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu
1: jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya penasaran lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Okay. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapet nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya ya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget nih teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosen. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Iya.
0: Mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue enggak tahu sih. Lu udah cita-citaan enggak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Iya. Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya, berarti kan ketika dia melakukan ini dia itu enggak sadar gitu.
1: Yeah.
0: Kan? Kalau dia red flag. Nah,
1: yeah,
0: pada titik apa dia harus sadar gitu dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya,
1: iya,
0: cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar,
0: gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali, gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya
1: yes,
0: juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayak gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya ke mana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Yeah. Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi ya? Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ deh.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music live chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering. Cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya.
1: Cukup
0: tapi
1: sering.
0: Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.

0: fried rice.
1: Fried rice. Yeah. Oh, ini berarti fried rice garis keras.
0: Iya,
1: ya.
0: Makasih
1: garis,
0: ya, Kak.
1: Garis keras ya.
0: Garis keras.
1: Oke, terus ini katanya bilang Kavedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
0: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya, oh baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti baru ini banget. Collab ya,
0: ya
1: single
0: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Kavedra juga ya.
0: Yeah.
1: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gue udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Nah, jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Vedra?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
1: bener.
0: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Okay, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Vedra nih?
0: Myself.
1: Oke.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua menurut aku Papa.
1: Oke.
0: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
1: Oh iya. Oke, okay. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga. Ya?
1: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbert.
1: I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya bener. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: Jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
0: Dasarnya,
1: basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Vedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera.
1: Halo.
0: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galaunya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan
1: yeah,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke, mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa.
0: Iya, head voice.
1: Head voice ya, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan ternyata bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra, guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya.
0: Juga.
1: Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di sosial media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih sama Lala di Jaga Malam. Halo teman Pro 2. Dan kalau kamu udah join di TikTok, mungkin kamu bisa lihat ya, Lala hari ini udah berhadapan dengan dua orang yang keren banget, gokil banget. Mantap lah pokoknya. Sesuai genre mereka, hip dude ya. Pop dude. Oke, kenalan dulu, ini ada siapa dan dari mana?
1: Halo, aku Dodo Zak.
2: Aku Cheryl.
1: Kita jauh-jauh dari Jember ya.
2: Jauh-jauh dari Jember ke sini ya.
0: Terima kasih loh ya udah jauh-jauh dari Jember ke Bandung dan ngobrol juga dan menyempatkan waktu untuk ngobrol sama teman-teman Pro 2. Gimana hari ini, capek enggak?
2: Lumayan capek sih.
1: Pengen ketemu kasur sebenarnya.
0: Dari pagi ya soalnya.
2: Dari pagi.
0: Berarti nyampe dari Jember langsung tur radio?
1: Oh enggak.
2: Kita udah
1: ke Jakarta dulu ya, satu bulan.
2: Udah satu bulan di Jakarta.
0: Oh, lumayan. Berarti enggak dari Jember banget dong ya. Oke, agak hiperbola ya tadi ya. Berarti udah ke Bandung terus full hari ini tur radio belum main nih di Bandung.
1: Belum main sama sekali.
0: Aduh. Kenapa belum main?
1: Karena memang jadwalnya hari ini padet banget. Baru besok mungkin bisa main.
0: Katanya mau pulang pagi.
1: Enggak sih, pengen keliling dulu ya.
0: Iya, minimal kulineran dulu lah ya di Bandung. Karena sebanyak itu makanan viral di Bandung yang ngantrinya itu dari subuh kebetulan.
2: Oh, gitu.
0: Iya, seriusan. Oh. Yang kayak orang-orang tuh naruh sendal gitu. Serius. No, ini aku being for real, sumpah.
1: Oh.
0: Iya, makanya jangan sampai kelewatan ya yang kayak gitu.
1: Jangan sampai ngantri juga.
0: Semoga dapat. Lagi rezekinya jadi sepi gitu ya. Oke, okay, anyway, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya soal single terbaru kalian, boleh dong kenalin dulu awal kalian bisa ketemu terus bikin lagu itu gimana sih? Aku penasaran loh.
1: Sebenarnya kita enggak secara sengaja ya, ketemu. Karena memang kan sebelum aku juga sendiri sebagai budak korporat ya.
0: Oh iya.
1: Banker 8 tahun. Habis itu dari Jogja pindah ke Jember lagi, mulai aktif konten-konten lagi nih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagi pengen collab sama penyanyi juga, ternyata ketemu sama si Cheryl.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pas kita konten-konten, ternyata ada salah satu produser ini punya lagu sehingga cocok nih sama suara kita berdua, akhirnya bikinlah Pop Dude ini.
2: Yes,
0: betul. Jadi memang awalnya nyari dulu juga ya, nyari penyanyi yang mau collab gitu. Wow, keren. Terus gimana? Setelah collab, apakah kalian merasa kayak kita cocok banget nih, lanjut terus bikin lagu terus yuk apa gimana nih?
2: Kebetulan iya ya, akhirnya setelah lagu yang pertama ya mulai kebangun chemistry-nya dan lain-lain. Akhirnya karena kan juga waktu setelah single yang pertama kita juga sudah dikenalin sama single yang kedua nih ya. Udah dikasih tahu single yang kedua bakal kayak gini, akhirnya kayak yaudah dari situ kita mulai membangun chemistry pelan-pelan gitu.
0: Iya, jadi sambil jalan juga sih sebenarnya.
2: Sambil
0: jalan. Oh, oke, tapi kalau misalnya aku tanya berapa lama, berarti udah kenal berapa lama nih?
1: Belum setahun. Masih baru.
0: Really? Yes. Oh my god. Tapi keren sih kan udah dalam setahun ini belum setahun.
1: Udah dua lagu.
0: Gacor. Jujur keren banget. Yang single pertama tuh judulnya apa ya?
1: Gak peka terserah.
0: Oh iya. Coba nyanyiin dikit kak, aku penasaran.
1: Aduh.
0: Kok langsung aduh.
1: Nyanyi di depan penyanyi juga.
0: Enggak, hari ini aku announcer ya.
1: Oke.
0: Sebelum kita lanjut ke Semanis Madu, aku penasaran dulu nih.
1: Oke, gimana ya?
2: Pacarku.
1: Oke. 1, 2, 3.

0: bilangnya
1: apa?
0: Terserah.
1: Kalau ditanya bilangnya
0: terserah. Wih, mantap. Keren, keren, keren. Terserah. Wih, iya. Cendilnya dapet banget, Kak. Mantap, mantap. Oke, sekarang aku mau ngucapin selamat ya untuk single terbarunya yang Semanis Madu. Tepuk tangan lu, teman Pro 2, tepuk tangan. Wih, terus stadion tuh, tepuk tangan. Jadi sebenarnya lagu Semanis Madu ini bercerita tentang apa sih?
2: Kalau untuk Semanis Madu sendiri kan judulnya sih manis. Cuman isinya itu berisi tentang pengkhianatan.
0: Kenapa tuh?
2: Tentang, ya... Ini lebih ke POV cowoknya ya. Kalau ini kalau POV cowoknya justru yang berkhianat adalah
3: yang
2: ceweknya.
0: Okay.
2: Dia udah berjanji bakal setia ke cowoknya segala macam, tapi dia sendiri yang berkhianat. Dia ya bisa dibilang selingkuh lah, ada orang kedua gitu. Seperti itu.
0: Oh, kebalik ya. Biasanya kan cowok-cowok nih. Ini ganti POV.
2: Biar itu. Cewek-cewek itu gak beranggapan cowok itu semua sama.
0: Sama.
2: Enggak. Cewek juga bisa ngelakuin kayak gitu.
0: Iya, benar sih.
3: Masih sebenarnya kayak terpaksa aja, biar seneng aja cowok-cowoknya.
0: Iya. Sebagai penyanyi cewek di sini gimana nih perasaannya? Dibuat framing seperti ini kan agak gitu ya.
3: Awalnya tuh kayak agak enggak kan aslinya kan cowok yang sering kayak gitu ya. Gitu. Tapi kayak ya udahlah biar hati para cowok-cowok di luar sana seneng ya.
0: Iya, benar-benar.
3: Sama semua ya.
0: Ini gitu. Kalau dulu kayak diserang sama kita berdua ya kebetulan di sini. Tapi mungkin karena kita lagu-lagu cewek itu sering banget menggenerasi cowok kali, Kak.
3: Betul.
0: Iya, jadi kita mikir kayak all the men are the same. Padahal enggak juga gitu. Dan kali ini nih, kita dibalas ya teman berdua ya, cewek-cewek ini sama lagu Semanis Madu.
3: Maaf girls, kali ini aku tidak girl support girls.
0: aduh. Buset. Tapi yang pertama kali ngasih lagu ini siapa, Kak?
2: Kebetulan ada produser namanya Mas Rofi.
0: Oh oke, okay. Shout out to Mas Rofi ya berarti. Terus berarti pas kalian pertama kali denger ini apakah kalian ada bantu untuk liriknya? Atau
2: ada.
0: Oke, ada.
2: Karena
0: ada.
2: Kan pas pertama kali dikasih itu kita kurang cocok sama liriknya.
0: Yeah. Oh iya.
2: Ya jadi ada beberapa part memang yang kita bantu ganti.
3: Sama
2: gitu.
3: Ada beberapa notasi juga sedikit-sedikit. Cuman.
0: Emang awalnya tuh gimana nih lagunya? Yang kalian kurang srek gitu?
2: Sebenernya lebih ke lirik ya.
3: Iya, lebih ke lirik.
2: Sama nadanya sih, mungkin karena ketinggian juga buat kita berdua.
3: Oh. Di awal itu tinggi banget.
2: Terus
3: jujur.
2: Ada masalah aransemen juga yang memang kurang. Jadi kita tambahin lagi.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi memang Karo dan Kak Cheryl juga di sini berpartisipasi lah ya untuk lagu Semanis Madu ini. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau inspirasi utama lagunya ini Kakak tahu enggak dari mana atau kayak emang dikasih aja gitu?
2: Sebenarnya memang kita kan terinspirasi dari yang musik zaman sekarang yang lagi rame kan hidup ya.
0: Iya, benar.
2: Nah, biar kita punya warna baru, jadi sesuatu yang baru juga. Kita sebenarnya pengen jadi nunjukin bahwa enggak hanya hip hop doang, pop juga bisa.
0: Ya, betul.
2: Dan kita juga bisa nyiptain lagu yang memang bisa buat goyang juga, bisa buat nyanyi. Istilahnya lebih catchy lah. Kalau hip hop kan kebanyakan belum tentu orang bisa juga nyanyi juga.
0: Iya.
3: Kayak kebanyakan agak ada rap-rapnya.
0: Iya, benar-benar.
3: Kalau pop kita benar-benar pure nyanyi.
2: Pure nyanyi.
0: Iya, gitu. Iya. Tapi aku jujur tadi pas denger yang Kakak nyanyiin sedikit ya, itu kayak iya lagi dangdutnya dapet, tapi popnya juga dapet gitu. Keren. Aku penasaran nih yang Semanis Madu okay, kayak boleh. Gimana nanti ya kita dengerin ya. Oke. Tapi menurut Kakak sendiri nih ya, kalau misalnya orang dengerin lagu ini, Kakak pengennya tuh mereka tangkapnya gimana sih dengerin lagu ini gitu?
3: Aku pengen sih, kita sih pengennya ya. Jadi teman-teman yang lagi galau nih, nggak harus kalian melulu galau itu sambil nangis sih. Mm-hmm. Jogetin aja sayang.
0: Aduh, benar. Iya, aku pernah bikin caption kayak gitu lagi di Instagram.
3: Jogetin aja gitu.
0: Iya.
3: Kalau nangis-nangis mulu capek nggak sih?
0: Bener.
3: Ya kan? Jadi kayak mungkin kalau lagi pengen galau siang-siang terus nangis kan agak malu ya. Jadi kalau pengen lagi pengen galau siang-siang ambil joget aja dengerin lagu kita.
0: Bener. Keren. Tapi aku penasaran, ini kan Kakak di sini sebagai penyanyi ceweknya, sedangkan cerita ini adalah cewek yang nyakitin.
3: Yeah.
0: Nah itu Kakak gimana tuh nyanyinya apa? Bagian apa?
3: Sebenarnya kita ini ya apa kayak saut-sautan gitu ya?
2: Gitu.
0: Oh iya. Ih seru banget, penasaran deh. Berarti Kakak pelaku ya di sini ya. Kak Dodo korbannya. Iya.
3: Tapi main vokal di lagu ini Kak Dodo.
0: Iya benar kan korban gitu. Di sini.
3: Iya benar.
0: Kita kan pelaku di sini
3: iya,
0: ya.
3: Iya yang vokal banget makanya ya.
0: Aduh, kocak banget. Aduh, jadi ini adalah lagu yang sebenarnya galau gitu ya dan judulnya juga manis tapi ternyata ya udah kita jogetin aja di lagu ini
3: betul.
0: Gitu teman Pro 2. Tapi pas rekaman ini Kakak gimana ngebawainnya gimana Kak Dodo nih? Kan di sini kan lagu pengkhianatan lah.
2: Iya.
0: tapi pop dut gitu. Gimana tuh pas rekaman? Happy kah? Sedih kah? Bingung loh, itu campur aduk jujur.
2: Lebih kayak ke happy sih jatuhnya. Karena ada beberapa part memang istilahnya di liriknya itu kayak ya udah ikhlas lu pergi aja gitu. Jadi kayak mending cari orang baru aja gitu.
0: Okay.
2: Gitu. Terus kayak lebih kesulitannya lebih kayak menyanyinya sih, karena notasinya bener-bener susah-susah.
3: Iya benar.
2: Udah nyanyi, nge-rap abis gitu ada lagi belting segala macam. Aduh capek.
0: Wih, jadi lebih ke happy-nya aja, happy-nya karena mungkin aja notasinya juga beat kali beat. Ya, ya, jadi ke bawah. Oke oke. Okay, okay. Terus ada nggak sih kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupain sama Kak Dodo sama Kak Cheryl waktu recording?
3: Waktu recording, kayaknya waktu ini sih bukan waktu recording ya, waktu MV ngulik-ngulik ya, MV. Waktu MV tuh ada kejadian
0: apa tuh? Apa tuh?
2: Ya, tiba-tiba drop dia. Ya,
0: sakit. Oke.
3: Gitu, terus kayak tapi benar-benar harus maksain untuk kayak ayo
2: lanjut,
3: dong,
2: gitu.
3: Lanjut bisa gitu.
0: Bisa, harus bisa. Waktu itu kenapa, kepikiran apa, Kak?
2: Ya ini ada masalah relate dengan lagunya.
0: Oh, gitu. Ternyata
3: iya. Tapi aku di POV cowoknya.
0: Oh, sakit ya.
3: Sakit.
0: Jujur aku juga sebenarnya lagi relate dari POV cowoknya.
3: Iya kan.
0: Jadi aku penasaran banget nih lagu Semanis Madu, dan aku masih pengen ngobrol-ngobrol juga, dan aku yakin teman produknya juga banyak pertanyaan. Jadi kalau kamu punya pertanyaan langsung aja komen-komen di live TikTok kita di @pr2bdg, atau kamu langsung aja WhatsApp ke Produa Bandung di 0812-6020-9696, atau boleh DM Instagram juga @pr2bdg. Langsung tanya aja seputar Kak Dodo dan Kak Cheryl dan lagunya Semanis Madu.

0: Masih barengan sama Lala,
1: Dodo,
2: Cheryl.
0: Tadi kan kita masih ngomongin semanis madu teman Pro 2 ya. Dan tadi sempat menyinggung dikit soal video klip ya.
2: Yes.
0: Aku penasaran video klipnya gimana tuh? Visualisasi dari lagu Semanis Madu ini gimana?
1: Lebih cerita kayak tentang flashback sih. Itu kan karena kan di awal kan kita kayak apa sih namanya alat musik jadul gitu, terus kita play langsung inget hal-hal yang perjalanan cinta yang lama gitu.
0: Oh, lebih ke gamon.
1: Gamon sih, inget masalah
0: inget aja. Oke, iya sih sebenarnya menurut aku part paling menyedihkan ketika habis sakitin adalah kayak kok bisa ya kamu kayak gitu.
2: Yes.
0: Iya kan? Padahal kita kemarin masih ketawa-ketawa loh.
2: Terus
0: sekarang hancur aja. Beh.
1: Kayak curhat banget
0: ya. Enggak maksud. Jujur ya.
1: Curhat banget ya.
0: Aduh. Enggak ya. Dikit sih. Tapi respon pendengar sama teman-teman mungkin yang udah dengerin Semanis Madu gimana?
1: Alhamdulillah untuk di TikTok sendiri tuh banyak banget DM masuk dan komen-komen juga di konten-konten kita yang banyak yang bilang untuk pas dengerin waktu misalkan jemput atau antar jemput itu enak banget, terus easy listening banget ya. Kita juga makasih juga udah banyak yang sering dengerin juga.
2: Betul.
1: Dan malah kebanyakan dari non-followers itu.
0: Responnya bagus-bagus banget.
1: Itu, responnya bagus-bagus itu malah dari yang non-followers.
0: Wih, gitu. Alhamdulillah, berarti memang FYP juga ya lagu ini ya. Itu bikin kontennya gimana waktu itu?
1: Kita malah joget Brazil.
0: Oh gini, oh bener.
1: Bisa joget?
0: Saya pikirkan lagi ya dua kali ya kalau udah ngomongin dance ya. Seru banget ya teman Pro 2, jadi memang awalnya kakak joget Brazil aja terus malah naik lagunya. Oh oke, okay. Anyway ini rilisnya kapan sih?
1: Tanggal 11 kemarin.
0: Oh baru
1: masih
0: banget ya.
1: Ini.
0: Baru banget keluar dari oven ya.
2: Yes,
0: keren. Aduh tapi ada gak sih komentar yang paling berkesan banget nih buat Kak Dodo dan Kak Cheryl, mungkin masukan juga untuk next song atau gimana?
2: Kalau komentar-komentar karena alhamdulillahnya so far tuh komentarnya bagus-bagus semua, baik-baik semua kayak ya itu tadi yang kata Kak Dodo kayak ada ibu-ibu jemput anaknya pulang sekolah gitu di jalan dia sambil dengerin lagunya kita, kayak orang-orang tuh komen lagu kita menjadi salah satu playlist mereka tuh kita udah seneng banget masuk ke playlist mereka tuh kita udah seneng banget gitu, kayak thank you banget buat yang udah dengerin gitu.
0: Bener-bener, kayak biggest compliment juga ya sebenarnya. Oke, tapi setelah Semanis Madu ini udah ada kepikiran buat lagu baru mungkin?
1: Ada dong, cuma kalau untuk kita berdua kan Dodo sama Sheryl digabung nanti jadinya kan pop dude. Nah cuman untuk dari pihak label sendiri kalau misalnya kita sendiri-sendiri ada genrenya sendiri.
0: Oh solo. Oh bener, sekarang nanti habis ini mungkin nextnya solo.
1: Iya.
0: Menarik ya. Iya nih, penasaran nih. Dan aku yakin tentang Pro 2 juga penasaran. Kira-kira genrenya apa nih ya? Spill tipis boleh gak? Gak boleh?
2: Ada deh.
0: Ya udah Semanis Madunya aja yang spill tipis.
1: Boleh.
0: Langsung tentang Pro 2 siapkan ya kuping kalian nih. Kita dengerin Semanis Madu live dikit aja ya.
1: Oh langsung?
0: Iya dong kak. Masa besok?
1: Perlu instrumen gak?
0: Katanya tadi tipis-tipis aja, spill-spill dikit atau enggak bagian yang Kak Dodo sama Kak Cheryl suka banget aja deh.
1: Lu aja deh. Lu aja deh Cheryl.
0: Kok lempar-lemparan gitu sih kak?
1: Karena refnya dari dia, refnya bareng gitu.
0: Oke. 1, 2, 3.

0: teganya kau doakan Cinda. Iya ya, mau sedih tapi bingung gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kayak gitu. Sambil agak joget ya, bingung. Tapi ada enggak pesan dari Kak Dodo sama Kak Cheryl mungkin yang untuk pendengar yang dengar lagu ini dan relate sama ceritanya, ada enggak pesan dari kalian nih?
1: Oke, mungkin buat kalian semua yang lagi patah hati ataupun lagi galau, jangan lupa buat dengerin terus yang judulnya lagu kami, judulnya Semanis Madu, ada di semua digital platform kesayangan kalian.
2: Betul.
1: Dan jangan lupa untuk tonton
2: MV kita, ada di YouTube, itu kalian bisa cek di Pop Art HP Musik ya.
1: Pokoknya tonton terus, dengerin terus sampai enak deh.
2: Sampai
1: bosen deh.
0: Oke. Jadi teman Prodo jangan lupa untuk di stream ya Semanis Madu di all music platform. Kalau misalnya mau cari tahu tentang Kak Dodo dan Kak Cheryl, kemana nih nyari tahunya teman Prodo nih?
1: Banget nih. Ini mungkin untuk pendengar RRI Prodo bisa follow sosial media kita di Instagram, yes, TikTok ataupun di YouTube. Untuk Dodo sendiri di @dodozak.wav. Waf.
2: Mm-hmm. Kalau aku di Cheryl Cheryll_LL. Jadi itu di semuanya sama, di YouTube, Instagram, TikTok semuanya sama.
0: Oke, okay. Seru banget ngobrolin ini sama Kak Dodo sama Kak Cheryl. Happy banget aku hari ini. Dan semoga doa dari aku, semoga Semanis Madu melejit ya.
1: Amin.
0: Jadi tren Indonesia.
2: Amin.
0: Apalagi tren dunia.
2: Amin.
0: Dan semoga di Spotify bisa jadi top 10, top 5.
2: Amin.
0: Pokoknya kita doakan yang baik-baik ya teman Pro 2 untuk lagu Semanis Madu ini. Terima kasih banyak ya Kak Cheryl sama Kak Dodo.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Yes, you're welcome. Udah ngobrol dan kita cerita-cerita di Jaga Malam hari ini. Besok jaga diri, maksudnya kan besok udah mau pulang lagi kan ya. Semoga sehat-sehat terus, jangan ngedrop lagi ya. Oke, teman Pro 2. Aku yakin teman Prodo banyak banget yang penasaran sama lagu Semanis Madu. Karena saya udah di spill tipis, kita langsung dengerin aja lagunya. Dan this is Semanis Madu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Warna-warni Nusantara.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
3: Produfm,
1: teman terbaik kamu. Produfm,
3: teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Ala di Jaga Malam, teman Pro2. Jujur ya teman Pro2, ini sorry ya kalau aku langsung ketawa belum ngomong. Soalnya nih ya teman Pro2, kita semua pasti tahu global warming kan ya. Pasti kita tahu penyebabnya karena asap dari knalpot lah misalnya, atau dari asap pabrik gitu. Tapi kalian tahu gak sih? Kalian tahu gak ternyata penyumbang utama terjadinya global warming adalah kentut sapi. Bukan kayak literally kentut sapi, maksudnya emang bener-bener kentut sapi gitu. Jadi gini teman Pro2, sapi dan hewan-hewan ruminansia lainnya itu menghasilkan gas bernama metana sebagai bagian dari proses pencernaan makanan mereka. Nah gas ini tuh lalu dilepaskan lah ya, terutama lewat sendawa, bukan cuma kentut gitu. Jadi memang dari gas pencernaan itulah bisa terjadinya global warming. Nah, metana ini termasuk gas rumah kaca. Jadi, ketika jumlahnya itu terlalu banyak di atmosfer, gas ini tuh ikut berkontribusi juga sama global warming atau pemanasan global. Tapi catat ya, Pro2, walaupun memang penyumbang besar untuk global warming adalah kentut sapi ini, tapi bukan berarti penyebab utama global warming ya. Memang pemanasan global ini disebabkan oleh berbagai sumber ya, dari gas rumah kaca, terutama dari aktivitas manusia kayak penggunaan bahan bakar fosil ya, kayak tadi yang Lala udah bilang itu knalpot gitu, atau perubahan penggunaan lahan misalnya, terus juga ada tadi pabrik juga gitu, dan dari sektor pertanian juga Pro2. Jadi kalau misalnya ada yang bilang benar-benar mentah-mentah, kamu jangan terima, jangan langsung nelen mentah-mentah kalau oh iya sapi memang penyebab global warming, kagak ya teman Pro2. Dan jangan langsung salahin sapi juga, jangan. Tapi sebenarnya menarik juga ya teman Pro2, mungkin sampai ini kita mikir ya udah sapi cuman makan rumput, tidur, terus kita perah, terus kita minum susu sapi gitu ya, hidup damai gitu. Tapi ternyata proses pencernaan dia itu menghasilkan gas yang punya dampak ke atmosfer kita gitu ya. Jujur janggal sapi gitu.

Tapi ya sudah lah ya teman pro 2. Memang makin tahun juga bumi ini makin panas, jadi kita jaga ya bumi ini. Anyway teman pro 2, itu adalah fakta unik yang aku baru tahu hari ini. Kalala, bentar ganti akun. Ini siapa? Oh my god. Oh Aji, halo. Begitu, jadi itu adalah fakta unik baru yang aku baru tahu hari ini. Ada gak fakta unik yang kalian baru tahu teman pro 2? Kasih tahu dong ke Lala di WhatsApp pro 2 di 0812 6020 9696.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

Pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

Masih barengan sama Ladi 96 FM, teman terbaik kamu. Era di Prodo Bandung dong, tentunya teman Prodo. Tadi kan kita lagi membahas tentang fakta unik ya. Yang pertama yang tadi aku bahas adalah bahwa kentut sapi adalah penyumbang penyumbang yang paling besar untuk global warming. Oke. Okay. Itu adalah fakta unik pertama hari ini. Fakta unik kedua, teman Pro 2. Kalian tahu enggak sih sampai usia 6 bulan bayi itu bisa nelan sama nafas secara bersamaan dan orang dewasa enggak bisa. Cobain deh sekarang. Jujur enggak bisa. Beneran lagi. Banyak banget lah pokoknya yang unik-unik, fakta unik. Terus ada lagi nih ya. Terakhir fakta unik terakhir. Lobster itu dapat hidup selama 100 tahun dan permen karet gak dijual di Disneyland. Kenapa kira-kira? Aku bisa. Emang bisa, Ji? Coba lagi. Kita nelan sambil nafas. Jadi kayak... Aku gak bisa. Demi Allah nih, aku gak bisa. Aduh, agaknya maksa ya. Aduh, sama ada juga yang bilang gak boleh bersin sambil buka mata kan, karena nanti matanya kayak pop out. Ih, serem banget. Intinya gitulah, ada beberapa fakta unik mungkin tentang diri kita dan tentang dunia ini yang kita baru tahu, teman Pro 2. Coba kasih tahu juga dong ke Lala, fakta unik mungkin yang kamu baru tahu beberapa tahun ini, mungkin kayak sumpah kemana aja selama aku hidup aku baru tahu. Oh iya, ada, aku baru ingat. Batagor itu ternyata singkatan dari bakso tahu goreng. Demi apa, aku baru tahu sumpah. Sama cuangki adalah cari uang jalan kaki. Gua kemana aja coy selama bertahun-tahun ini. Oh my god, telat banget. Anyway, teman Pro 2 nih ya, karena bentar lagi udah mau segmen cerita penutup hari. Jadi kamu boleh banget input cerita kamu, insert cerita kamu. Kuasa Pro 2 di 0412-6020-9696. Sekalian juga nih, kalau misalnya ada yang tahu fakta unik lainnya, ceritain ke Lala juga ya. Lala tungguin sampai jam 10.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik.

Jaga Malam teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau udah jam 9:30 gini aku udah nungguin banget ya cerita dari kalian teman-teman Pro 2. Cerita apapun deh boleh, mungkin kamu lagi galau, mungkin kamu lagi happy, langsung aja cerita ya. Kirim cerita kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Anyway ini ya, udah ada yang request juga, Kamira mau request, lagunya banyak nih ya requestnya. Ada Brandon bilang, cuekin like, Miley, terus ada GTL yang My Lacon, terus ada Lucy Liu and Michi Wan, 10 out of 10. And then Know Me Too Well by New Hope dan Somber Back to Friends. Tapi menurut aku yang cocok banget sama my feelings today, aduh buset, itu ada yang Back to Friends Somber, karena aku lagi merasakan fase dimana kita kembali lagi ke teman, which is really really hurt. Dan semoga teman Pro 2 gak merasakan hal sama kayak aku ya.

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nanti Six FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lala, teman Pro 2. Hai hai hai. Aku menyapa kembali nih warga-warga TikTok ya, mungkin yang sedang join, atau dari kamu yang join di era digital, atau kamu yang dengerin di radio. Sekarang kita sudah masuk ke segmen cerita bertop hari. Dan tentunya tadi lo udah bilang juga, udah mention di awal, kalau aku nungguin cerita-cerita dari kamu, teman Pro 2. Ini udah masuk nih ya, cerita dari teman-teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Kita bacain aja langsung ya. Halo Kak, aku Rani. Aku mau cerita sedikit, boleh gak? Boleh, boleh Rani, silakan cerita-cerita. Oke, ini agak galau. Aku ganti back sound dulu ya, karena kalau aku gak ganti back sound tuh kayak kurang dapet gitu. Nah ini kita ganti dulu. Set. Oke. Jadi aku sama dia sebenarnya udah selesai beberapa bulan lalu. Gak ada masalah besar atau orang ketiga. Cuma waktu itu dia bilang kalau hubungan kita udah gak bisa dilanjutin karena kita sama-sama punya jalan masing-masing. Awalnya aku pikir setelah beberapa bulan aku bakal biasa aja. Ternyata sampai sekarang kalau malam masih sering kepikiran. Apalagi kalau lagi sendirian atau denger lagu yang pernah kita dengerin bareng. Rasanya kayak balik lagi ke masa itu. Yang bikin susah move on tuh bukan karena aku masih berharap dia balik, tapi karena aku masih sering bertanya-tanya. Kalau waktu itu kita sama-sama bertahan sedikit lagi, apa ceritanya bakal beda? Sekarang aku tahu dia udah bahagia dengan hidupnya dan aku juga sebenarnya pengen bahagia. Cuma mungkin hati aku masih butuh waktu buat benar-benar menerima kalau orang yang dulu selalu ada, sekarang cuma tinggal cerita. Malam ini aku cuma mau titip satu lagu yang dulu sering aku dengerin sama dia. Semoga setelah lagu ini selesai, aku bisa sedikit lebih ikhlas buat benar-benar melangkah. Lagunya itu Nobody Gets Me by Sezaka. Dapat lagi, sedih banget Rani. Tapi jujur ya, cerita kamu ini relatable banget, aku yakin, sama banyak orang. Karena the hardest part of moving on itu lebih ke mengingat kenangan indahnya gitu loh. Mungkin orangnya ya udah dia sama-sama aja, dan ya udah dia mungkin living his life biasa-biasa banget, kayak gak ada apa-apa. Tapi if you think about the memories, pasti kamu yang kayak, kok bisa dulu kita bahagia banget dan sekarang kita asing gitu. Tapi Rani, namanya hidup harus tetap berjalan ya, kayak lagunya Bernadia tuh. Untungnya hidup masih berputar, untungnya menyerah. Jadi mau gak mau kamu harus rasain sakitnya. Sebenarnya sampai detik ini pun aku gak tahu ya tips move on yang cepat, karena aku pribadi pun move on 5 tahun guys. Lama ya. Tapi menurut aku pribadi, move on itu kamu gak bisa nih kalau misalnya banyak yang bilang kan life after breakup nyibukin diri segala macam, kita distract perasaan sedih kita. Tapi menurut aku enggak. Kalau menurut aku, kamu justru harus ngerasain sakit bangetnya itu. Kamu harus, enggak apa, kamu nangis aja, kamu ngurung diri for a few weeks maybe or months if it takes you months, it's okay. Tapi setelah itu kamu udah capek nih, tubuh kamu udah capek nangis, udah capek sedih, and then after that you will glow up. Kayak kamu benar-benar ya udah, this is me, this is the new me, dan aku udah moving on. Maybe gitu ya, hopefully. Jadi I think nikmatin aja rasa sakitnya gitu. You don't have to distract your feelings, karena deep down kalau kamu mencoba distract itu pasti ada di dalam situ gitu. Misalnya kamu siang hari ketemu sama teman segala macam, terus ketika kamu udah balik lagi ke kamar sendirian, keingat lagi semuanya, sedih lagi, nangis lagi, gak enak gitu. Daripada kayak gitu kamu dibuat naik turun emosinya, mendingan kamu rasain aja sakitnya gitu. Nah buat Rani, semoga kamu cepet-cepet bisa berdamai dengan perasaan kamu ya, dan semoga setelah dengerin lagu Nobody Gets Me, kamu sudah semakin berdamai ya dengan perasaan kamu ini.

Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga Malam Teman Pro 2. Dan kembali aku menyapa teman-teman Pro 2 yang join di TikTok mungkin, atau di radio digital, dan mungkin di radio kalian masing-masing. Nah ini seru banget nih, kenapa? Karena sudah bergabung sama Lala ya, teman Pro 2, dan juga alumni Bintang Radio tahun ini. Asik, udah alumni enggak tuh?
1: Tahun depan ikut lagi nih.
0: Oh iya, ikut lagi ya. Tapi untuk di Bandung sekarang dia udah alumni. Kita sapa dulu, ini dia Aji.
2: Tepuk tangan dulu.
0: Asik, mantap. Aji ini penonton setia banget loh teman Pro 2. Dan aku tuh shock banget waktu dia ternyata tahu aku waktu dia kesini. So kayak, oh my god, aku terharu banget ada Aji tahu aku gitu. Gimana Ji malam hari ini, Ji? Kamu lagi merasakan apa? Apa kabarnya dulu deh sebelum nanya-nanya cerita. Kenapa? Kamu?
1: Sorry Kak, putus-putus.
0: Oh iya, kamu kabarnya gimana malam hari ini?
1: Kabar malam ini, aku alhamdulillah baik sih, walaupun fisik lelah gitu ya. Karena aku melewati fase-fase di mana harus mengejar universitas impian aku gitu.
0: Pasti sih, bukan fisik doang ya, pikiran juga lelah, jadi ke fisik juga gitu. Jadi mungkin kamu lagi mentally terkuras ya sekarang ya, Ji ya?
1: Kalau bisa dibilang burn out, tapi enggak juga sih. Itu kayak apa ya, capek banget apa gimana gitu pokoknya.
0: Paham, paham. Oke, boleh dong ceritain lebih lanjut lagi, kamu lagi merasakan apa, kayak kayak what did you feel, atau mungkin ada yang mengganggu kamu mungkin beberapa hari ini, atau mungkin di hari ini ada yang stuck gitu di otak kamu dan kamu kepikiran terus, cerita-cerita.
1: Jujur ini sebenarnya aku mikirnya kayak kepikiran terus, tapi kayak ada rasa malunya juga gitu ya.
0: Kenapa?
1: Karena aku mau ceritain masa lalu aku di zaman aku kelas 2 SMA. Okay. Boleh gak?
0: Boleh dong, kenapa gak boleh ya teman Pro 2? Boleh banget, kita mau banget dengerin cerita Aji.
1: Oke, zaman aku kelas 2 SMA, naik itu aku sempat ditawarin buat ikut paduan suara, buat ikut lomba Bandung International Choral Festival.
0: Oh, kan? I know, BICF ya.
1: BCR. Yes. Jadi di situ. Nah, jadi di situ tuh seleksi dulu buat nentuin apa sopran, siapa lagi? Sopran,
0: tenor, alto gitu-gitu ya, bass.
1: Gitu ya. Terus kan kebetulan adik-adik kelas ini tuh udah tahu kalau aku tuh bisa nyanyi yang di sekolah kan. Nah, terus tuh minta diajarin kan. Udah, aku ajarin lah tuh. Dan disitulah mulai aku melihat sosok perempuan yang mungkin dibilang aku suka gitu. Aku gak akan sebutin namanya siapa. Tapi aku dilihat emang orangnya cantik banget. Nah, dan disitulah aku belum ngungkapin karena kan baru awal-awal lihat ya. Nah, aku mulai cari tahu tuh, aku nanya dulu nih ke wali kelasnya.
0: Oh benar, langsung ya dia. Terus-terus.
1: Bener banget. Udah gitu, aku nanya kan. Awalnya tuh aku sebelum nanya ke wali kelas, aku lihat di IG kelas tuh kelas. Ternyata wali kelasnya guru agama Islam. Aku tanya kan. Okay. Ini namanya siapa gitu kan? Mau kenapa gitu? Emang mau ngapain? Hayo, kata guru. Aku bilang nggak apa-apa gitu. Aku mau tahu aja kan. Jadi kayak privasi gitu. Terus kayak gurunya makin curiga dong. Aduh, apa nih gitu kan? Ternyata aku gurunya nggak ngasih tahu, tapi aku usaha buat cari sendiri dan akhirnya itu berhasil.
0: Dapetnya dari mana tuh akhirnya?
1: Apa?
0: Dapat namanya dari mana akhirnya?
1: Dari IG kelas.
0: Bener. Namanya jatuh cinta langsung jadi detektif ya, Ji ya?
1: Yes, betul. Nah, aku cari di situ. Dan di situ aku langsung follow back.
0: Dia nge-follow duluan malah?
1: Enggak, aku yang follow duluan.
0: Oh my god.
1: Aku langsung apa?
0: Follow.
1: Follow back. Soalnya dan disitulah mulai pas papasan di pas di sekolah papasan ketemu tuh aku kayak sebenernya kayak saling nyapa gitu kayak saling nunduk gitu tapi tiba-tiba teman-temannya mereka tuh yang circle-circle itu kayak pada kayak nggak tahu ya kayak tingkah lakunya aneh gitu ngerti nggak sih?
0: Oh jadi kayak udah mulai ceng-cengin kamu gitu ya?
1: Iya kayak
0: oke.
1: Kayak iya itulah pokoknya.
0: Oke, terus.
1: Ya gitu. Aku tanyalah ke temennya yang deket itu. Nah, namanya inisialnya S kan.
0: Sabila mungkin.
1: Bukan.
0: Agaknya nah, beda jauh ya umurnya ya. Terus
1: akhirnya S ini angkatan nama yang aku suka juga.
0: Oke.
1: Tanya, kamu tahu nggak apa dia teh? Aku sempat nanya apa ya, aku tuh lupa. Pokoknya aku nanya sesuatu, dia tuh jawab emang ada apa kak gitu kan. Terus aku nggak balas lagi karena, nah setelah itu dari situ tuh ini ya, aku mau ngelanjutin di apa cerita yang di akhir. Mm-hmm. Nah setelah aku, inisial si S ini kan udah kenal deket sama aku kan.
0: Mm-hmm.
1: Setelah aku udah ya, setelah dia tuh udah sama yang lain gitu.
0: Terus
1: dia tuh cerita ternyata dia tuh nyepuin dong di grup. Ternyata ada grup kak.
0: Oke, grup apa tuh?
1: Ceritain aku, nanyain si aku yang aku suka gitu.
0: Demi apa sampai sebegitunya Ji?
1: Sampai diomongin dong gitu kayak.
0: Oh my god. Terus,
1: iya, terus juga nih aku lanjutin lagi pas sempet pas dia sakit, sakit tuh, terus sama temennya bilang, nah temennya inisialnya A, nih dia sakit, terus aku kayak tiba-tiba kayak sok-sok khawatir gitu lah.
0: Oh benar, terus?
1: Aduh malu ya, terus udah gitu dia bilang kayak, udah aku beliin makanan, kak aku beliin makanan kan. Aku beliin makanan, dia suka apa gitu. Aku tanya ke temennya, dia pengen apa? Dia pengen dimsum. Padahal mah itu mah temennya yang bilang yang pengen kali ya gitu kan.
0: Oh benar, ngode-ngodenya apa? Tapi padahal mah dia pengen ya, bukan si S yang pengen. Kocak pisan.
1: Terus udah gitu bilang kan, kayak ya udah dibeliin kan. Terus dia bilang, "Kenapa Kakak suka sama dia?" gitu kan. Terus aku cerita, ya aku gak tahu kenapa ya tiba-tiba kok waktu itu pas awal ketemu dia tuh kayak jir cantik banget nih orang gitu.
0: Terus?
1: Udah kayak oh gitu. Nah ternyata yang cerita yang aku bilang itu ternyata disebarin juga di grup. Gila gak tuh?
0: Tapi kamu berbunga-bunga gak pas dia udah tahu?
1: Iya. Udah tahu ya. Tapi gini ya kak, kan aku tuh nggak sempet konfes karena aku tuh kayak masih kenapa ya aku ngerasa ragu kayak ngerasa kayak nggak mau kayak jujur gimana caranya ya aku minta bantu temen gimana dong tolong caranya gimana gitu kan. Terus udah kayak susah buat konfes kayak aduh aku bingung kayak dan akhirnya aku kayak udahlah gitu pas di hari Hapadus.
0: Mm-hmm.
1: Itu aku kayak rasa ada di apa ya. Aduh, kayak bener-bener bingung banget.
0: Oke, kamu diambang gitu ya, mau ngomong atau ya. Enggak gitu ya?
1: Iya, makanya kayak, aduh ya Allah, gimana ya? Okay. Aduh, malu banget gitu. Kalau ngomong, aku takut ditolak. Kayak gimana ya?
0: Paham.
1: Kayaknya mending gak usah deh, nanti aja. Aku emang orangnya suka dinanti-nantiin kan?
0: Oke.
1: Nanti aja kayak, langsung tuh kayak, soalnya ini masih beberapa bulan juga, kayaknya nanti deh gitu. Soalnya aku orangnya suka dinanti-nantiin. Nah, pas selesai acara Padus kan, situ acara BICF, ternyata ada yang kayak aku apa ya ada yang ngasih tahu kan?
0: Kalau
1: di secondnya, oh my god, ternyata dia tuh udah sama kakak kelas, sama kakak kelas aku
0: oh
1: ya,
0: god.
1: Kelas aku kelas 12.
0: Ini karena sama. Kamu gak ngomong ke dia, Ji. Sekarang kamu gimana? Nyesel gak?
1: Jujur nyesel sih ada. Tapi kayak ngerasa bodoh amat. Jadi kayak apa ya. Jujur karena aku juga di situ fase-fasenya lagi kayak bener-bener lagi down banget gitu kan. Karena kelas yang mulai-mulai bener-bener di sekolah aku tuh bener-bener di-push gitu, udah mulai di-push gitu kan.
0: Oke.
1: Apalagi kelas 12, kelas 12 lebih di-push lagi gitu. Terus udah kayak gitu, udahlah bodo amat. Dan di situ tahu nggak, kan aku ngomong sama si S, yang temen yang aku suka. Ternyata dia tuh nyerita reaksi dia tuh, oh ya udah gitu. Jadi kayak sakit hati.
0: Oh, jadi setelah dia tahu kamu suka, dianya yang kayak, oh ya udah gitu doang ternyata.
1: Kayak biasa aja gitu,
0: Oh
1: dia
0: ya
1: kayak nggak
0: ampun.
1: enak
0: Ya
1: hati gitu.
0: ampun, Aji. Terus kamu sekarang tapi udah ya udah aja kan ya?
1: Ya udah, dan dia lebih memilih orang yang biasa-biasa aja daripada aku yang berbakat. Astagfirullah.
0: Period, period. Emang harus gitu, Ji.
1: Padahal,
0: Kita harus pede tahu.
1: padahal aku udah pernah ngajarin dia nyanyi, kayak ini progres ya, nggak apa-apa kok gitu kan. Walaupun dia tuh emang padus, tapi suara dia tuh kan tipe suara dia tuh alto ya, jadi kayak masih kurang lah, masih banyak yang harus dipelajari gitu.

0: Secara deh bintang radio nih. Jadi ayo dong Dwi nyanyiin aku please, dan nyanyiin temen-temen Pro 2 juga nih yang lagi dengerin kamu. Udah siap belum sih?
1: Kak, sorry, mau tanya.
0: Oh iya boleh
1: sebelum
0: tanya.
1: Ini.
0: Iya ya.
1: Ini enggak bakal apa, temponya bakal telat enggak kalau aku nyanyi di sini?
0: Kamu pakai minus one emang?
1: Enggak, minus one-nya emang dari aku apa dari kakak?
0: Aku sebenarnya di sini enggak ada minus one-nya sih, cuman kalau kamu mau nyalain minus one sendiri enggak apa-apa.
1: Aku boleh klimaks enggak?
0: Boleh dong.
1: Apa harus
0: Boleh, boleh. Santai aja di sini, nyanyi aja. Kamu ada bisa nyiapin di situ enggak? Minus one.
1: Jujur aku cuma megang HP doang sih, Kak.
0: Ya udah. Nyanyi akapela aja ya, Ji ya. Kamu mau pasti gak bagus,
1: kan? Gak
0: apa-apa banget dong. Sok atau let's go. Kita dengerin Aji bernyanyi malam hari ini. Lagu lantas mewakili perasaan Aji tahun Prado. Let's go, this is Aji.
1: One, two, three.

0: Duh, seru
1: Udah nih
0: banget
1: Ji,
0: ini.
1: udah.
0: Mau lanjut.
1: Tepuk tangan dulu sama Pro 2 buat Aji. Keren banget Ji. Kamu tadi udah keburu kepotong, jadi aja aku potong, jadi gak enak.
0: Ya udah deh, aku mau lanjut nih.
1: Eh, sok atuh lanjut lagi.

0: Thank you semuanya.
1: Woo! Kita kasih tepuk tangan stadion dulu buat Aji. Mantap, mantap Ji. Padahal mah aku pengennya kamu nyanyi lagu ini nih. Dodoi si dodoi itu.
2: Udah gitu. Aduh, aku muak banget sama lagu ini ya.
1: Ji, tapi kamu keren banget sih, dan semoga nih ya kamu pasti akan dapat yang lebih baik lagi sih di depan. Lagian kamu masih muda juga, sekarang mah pikirin UTBK dulu aja ya, Ji ya.
2: Aku fokusnya pendidikan dulu.
1: Itu
2: fokus
1: dia.
2: Jatuh ke RG dulu.
1: Benar. Anyway, ini ada salam nih dari Kalara tuh buat Aji. Salam untuk Mas Aji ya, Kalala. Oke nih, disalamin. Oke deh kalau gitu, Ji mau request lagu enggak sebelum kita tutup dulu teleponnya?
2: Deh.
1: Lagu apa?
2: Terserah.
1: Lagu terserah. Glenn...
2: Itu judulnya, Glenn Fredly.
1: Oh benar. Terserah. Kali ini coba aku cek dulu ya, ada enggak ya? Glenn, terserah. Ada. Oke deh kalau gitu. Aji, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama Lala dan sama teman-teman Pro 2 juga, dan kamu nyanyi juga. Thank you banget loh. Ini mahal ya teman Pro 2 kita dengerin Aji hari ini. Mantap.
2: Jujur.
1: Oke, kalau gitu. Aja aku matiin dulu teleponnya ya, dan aku puterin lagu Terserahnya by Glenn Fredly, requestan kamu. Thank you, Aji.
2: Oke, makasih banyak.
1: Talk to you soon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

Tom Pro 2, kalau mau bilang terima kasih banyak buat kamu yang udah join dan udah dengerin Lala juga nih dari jam 8 tadi sampai sekarang udah jam 11. Aku senang banget ditemenin sama kalian. Dan tadi untuk lagu penutupan ada Luka Terakhir dari Shira, dan kebetulan Shiranya sendiri yang request lagunya. Guys, keren banget gak sih Pro 2 ini? Dan buat kamu Shira, lagunya keren banget, enak banget, pas banget lah untuk penutup malam hari ini gitu ya. Dan stream ya lagunya Shira ya, Tom Pro 2. Nuhun teteh, dia udah bisa bahasa Sunda, diajari siapa tuh? Oh iya, si Shira udah bilang nuhun teh katanya. Keren. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak Tom Pro 2. Nanti besok ketemu lagi sama Lala di Jaga Malam lagi ya. Kalau misalnya kamu mau request-request lagi nanti di besok ya, karena sekarang kita bakal dengerin Just More Music sampai jam 12. Oke deh, kalau gitu Lalanya pamit dulu, Tom Pro 2. Talk to you soon, see you later and bye-bye.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Halo, bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodway FM.
1: Selamat pagi teman Prodway, inilah Info Prodway bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Prodway.
1: Info Prodway. Informasi pertama datang dari Miley Cyrus yang menduduki puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Best Persuades. Album yang dirilis pada 18 September 2026 tersebut debut di nomor 1 pada chart edisi 3 Oktober dengan 61 ribu setara unit album di Amerika Serikat selama pekan pertama. Pencapaian ini menjadi album nomor 1 pertama Miley dalam lebih dari 1 dekade setelah Bangers terakhir kali memimpin Billboard 200 pada tahun 2013 lalu, di mana secara keseluruhan Best Persuades ini menjadi album ke-6-nya yang mencapai posisi nomor 1 sekaligus album ke-16 yang masuk top 10 Billboard 200.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi kedua, teman Pro 2 datang dari Taylor Swift yang menghadirkan kejutan lain untuk era The Life of a Showgirl dengan menggandeng Dakota Johnson dan Colin Farrell dalam video musik terbaru Passion Zero. Video tersebut akan tayang perdana secara global di MTV Video Music Awards pada minggu kemarin, sementara lagunya sendiri dirilis pada Jumat 25 September bersama dengan album. Taylor Swift juga menjadi sutradara video yang menampilkan sinematografi dari Emmanuel Lubezki, peraih Oscar yang dikenal lewat karyanya dalam The Revenant dan juga The Revenant and Birdman.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Malam penghargaan MTV Video Music Awards 2026 yang berlangsung di Peacock Theater, Los Angeles pada 27 September menjadi panggung besar untuk Madonna dan Taylor Swift. Madonna menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yaitu Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Conventions 2, serta Best Collaboration berkat Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Sementara itu, Lisa membuka daftar kemenangan malam tersebut dengan meraih Best Pop untuk Dream featuring Kentaro Sakaguchi, sedangkan Sienna Spiro dinobatkan sebagai Best Artist of the Year berdasarkan hasil voting pendengar.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Di antara list ya musisi-musisi luar negeri yang memang ngejejer banget nih di bulan Oktober, November, Desember ini buat hadir di Indonesia. Saya ini craving banget buat nonton konsernya Justin Timberlake, teman Pro 2. Entah kenapa ya, karena mungkin waktu dulu tuh kayak waktu SD kali ya. Ketahuan umur gak sih? Kayak waktu SD pulang sekolah ya, itu kerjaannya nongkrongin TV. Ada MTV di situ, teman Pro 2 ya. Pasti ini kaum-kaum milenial yang growing up di tahun 2000-an awal, atau bahkan mungkin di 2016-an juga itu masih ada ya, teman Pro 2, pun kayak udah agak dikurangi tuh si porsinya dulu tuh si MTV itu di Indonesia, di salah satu channel TV swasta ya, di TV pasti, di TV ya dong ya, gitu teman Pro 2. Jadi kayak pulang sekolah tuh nontonin MTV tuh lagu-lagunya kayak gitu-gitu, teman Pro 2. Aduh, jadi kangen masa-masa dulu. Tapi kemarin-kemarin kan emang si Justin Timberlake ini juga memang bikin konser, teman Pro 2. Salah satu lagu yang dibawakan ini pastinya Mirrors, yes. Dan ada juga kayak, kalau kayaknya West atau Ye itu kan dia bawa kayak bola dunia gitu. Nah kalau si Justin Timberlake itu, si panggungnya tuh bisa dimiringin gitu, teman Pro 2. Jadi ya kayak bisa terangkat gitu ya. Entah mungkin di bawahnya ada yang dongkrak atau gimana, ada ngahannya gak tahu. Gitu teman Pro 2. Tapi yang jelas itu si panggungnya bisa dimiringin. Terus ada adegan si Justin Timberlake-nya itu kayak kayak terbang digantung gitu pakai tali gitu. Itu salah satu kayak apa ya, kayak stage act-nya dia waktu konser terakhir kemarin, teman Pro 2. Nggak ke Indonesia, enggak, aduh sedih banget, pengen banget ya. Salah satunya itu Justin Timberlake. Terus kemarin tuh Sandy ngelihat di threads itu ada yang pengen banget, aduh tolong dong itu Backstreet Boys katanya ya, tolong promotor Indonesia tolong bawakan Justin Bieber lagi, Backstreet Boys untuk hadir ke Indonesia. Setuju sih kalau Justin Justin lagi sih ya. Sama Backstreet Boys ya, kalau Backstreet Boys itu tuh tujuh juga ya. Itu banyak deh pokoknya ya. Tapi salah satunya kemarin sempat pikir Sandy, bikin Sandy overthinking, teman Pro 2, adalah ya itu banyak banget yang bikin tren untuk ini kayak apa sih, kayak konser yang mungkin nggak bisa kamu tonton sampai kapanpun, teman Pro 2. Ya dan itu bikin Sandy sedih juga sih, teman Pro 2. Karena emang iya kayaknya sih, walaupun kita udah nikmatin lagu-lagunya banyak, album-albumnya banyak, sekarang pun kayak banyak anak-anak Gen Z yang koleksi vinyl, yang tapi si musisinya udah berhenti untuk stop, nggak di dapur rekaman lagi karena kesehatannya ya kan tidak optimal, khususnya untuk kesehatan mentalnya. Yes, Britney Spears. Sedih kalau misalkan mikirin Britney Spears, teman Pro 2. Tapi ya gimana dong ya, dia happy joget-joget muter gitu. Kita nungguin aja deh dia comeback.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Dan kau curi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu kabar terbaru datang dari YouTube, cuman Pro 2 ya. Karena setelah hampir satu dekade tanpa album berisi materi baru, YouTube akhirnya mengumumkan proyek studio terbaru mereka bertajuk Carnival The Lost ya. The Lost apa The Lost nih? Ini kayaknya ini deh ya, kayak bahasa-bahasa Latinos gitu. Ya, mungkin ya. Nah, jadi album ke-16 dari Bono, The Edge, Adam Clayton, dan juga Larry Mullen Jr. ini tuh dijadwalkan hadir pada 13 November melalui Island Records. Bertepatan dengan perayaan 50 tahun perjalanan band tersebut, berisikan 12 lagu nih si Carnival The Lost-nya teman Pro 2 ya, juga menghadirkan sejumlah kolaborasi termasuk dengan mendiang Dolly Parton, Rosalia, dan juga Martin Garrix. Dan Thorn menampilkan Dolly Parton secara khusus menjadi rekaman vokal terakhir sang legenda country tersebut sebelum mendiang tiada beberapa minggu lalu, teman Pro 2 gitu ya. Jadi bersamaan dengan pengumuman album ini, YouTube juga memperkenalkan Silencio pada 24 September sebagai single kedua setelah Street of Dreams yang dirilis pada Juli kemarin. Dan lagu ini ditulis oleh keempat personil YouTube dan diproduksi oleh Jack Knife Lee bersama Ryan Tedder dari One Republic Bass. Salah efek ya. Kenapa diketawain? Maksudnya ditepokin kayak gini tuh ya. Gitu ya. Video musiknya juga nanti digarap oleh dua sutradara Mexico America, Clicqua, dan mengambil lokasi di Mexico City pada awal tahun ini. Dan lewat Silencio, YouTube ini mulai memberikan gambaran mengenai warna musik yang akan mereka bawa dalam album mendatang. Emang, tapi kalau misalkan berbicara tentang YouTube, teman Pro 2 itu pasti gak lepas dengan sang vokalis Bono ya. Dan tadi juga disebutkan bakalan kolaborasi sama si Martin Garrix. And the fact, teman Pro 2 ya, faktanya kalau ternyata ya, Bono sama The Edge ini tuh pernah kolaborasi barengan sama Martin Garrix langsung di lagunya Martin Garrix yang We Are The People. Ini biasanya lagu dibawain kalau misalkan ada info tentang bola. Ya. Yeah. Here we go, teman-teman, Martin Garrix, Bono, The Edge, We Are The People.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
4: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
4: Tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Persija akan jamu Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League, teman Pro 2 ya. Persija Jakarta dijadwalkan ini bukan. Kok aku baca informasi yang itu sih, kocak banget. Masih lama itu mah ya. Oh ini, nih informasi yang tentang pers itu adalah tentang Kevin Ray Mendoza, teman Pro 2. Karena kemarin juga saya ngelihat postingan dari reporter kita Bilal, teman Pro 2, yang memang dia main ke si Jalak Harupat kalau nggak salah ya, teman Pro 2, dan di situ tuh dia ketemu sama kiper timnas Filipina Kevin Ray Mendoza yang dulunya adalah mantan kita. Jadi POV nungguin mantan tanding, teman Pro 2 ya. Yes, karena memang kalau misalkan kamu udah follow social medianya, khususnya Instagram dari Kevin Ray Mendoza, juga dia tuh kayak update Bandung beberapa hari lalu, dan itu kayak excited lagi buat balik lagi ke kota Bandung. Gitu. Jadi kiper timnas Filipina Kevin Ray Mendoza mendapatkan sambutan hangat pastinya dari pendukung Persib Bandung Boboto saat menghadiri laga grup B FIFA Asian Cup 2026 melawan Vietnam di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Sabtu kemarin ya. Even gak turun bertanding pada laga tersebut, penampakan ribuan bobotoh di tribun yang menyanyikan yel-yel khusus untuknya membuat membuat mantan penjaga gawang Persib ini merasa terharu, teman Pro 2. Jadi Kevin Ray Mendoza yang berhasil meraih 2 gelar juara bersama Persib pada musim 2023-2024 dan 2024-2025 tersebut memanfaatkan kesempatan berada di Bandung sebagai momen reuni berharga. Gitu cenahnya, dan dia juga ngungkapin kalau dia tuh senang banget ya, tersentuh, happy banget ngelihat bobotoh lagi, merasa terhormat ya, karena bobotoh ada di tribun untuk mendukung timnas Filipina karena ada Kevin Ray Mendozanya, teman Pro 2 ya. Pastinya usai pertandingan berakhir, pemain yang kini memperkuat klub asal Thailand Chonburi FC ini menyempatkan diri menghampiri tribun timur untuk menyapa langsung para supporter yang terus menyeruakan namanya ya. Dan hubungan batin pastinya ya yang kuat antara penjaga gawang berkebangsaan Filipina tersebut dan para pendukung setia Persib memang tetap terjalin erat meskipun ia telah berpindah klub, teman Pro 2. Kangen, rindu, tapi yang jelas juga Kevin Ray Mendoza ini menegaskan bahwa sambutan positif yang diterimanya baik dalam lapangan maupun di sudut kota menjadi alasan utama kekagumannya pada supporter bobotoh Persib di Bandung. Best. Asli, kita pada emang susah move on, teman Pro 2 ya. Kalau sudah memiliki sebuah kisah, apalagi udah juara 2 kali kan ngebantu kita juara, teman Pro 2. Rasanya tuh gimana ya? Rasanya tuh enggak akan terus dianggap gitu sama kita, mah enggak akan kita mah dilupa-lupakan gitu. Mau udah ada di klub manapun tetap ya. Persib itu khususnya bobotoh bahkan terus mengawasi mereka, nyambut mereka saat mereka datang ke Bandung, dan Sandy yakin kayak Kurzawa ya salah satunya ya, itu yang komenin masih banyak bobotoh sih kalau Sandy lihat ya, kayak bos bos nge-gym, bos Persib menang, bos di report semuanya, lucu banget deh.